0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Italian San Pavagu au nakaswang sa Savan Binon Timpubay no? Puntugan Binon ingkapat diti au nakaswang montok kumain tohu. Da minisusut kapas di taon duvong ibu punam bahu om duvong ibu duvong punam duvo. Namot, New Zealand, binakas ka Pavagu Oceana na dati tinimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pagun na kumoy.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Iho kampay na o sa kaday ko sinan monto kapolijistahan IPT Budi sa kaday ko sinan panginabasan takavas doid pogun sentosa sa kaday ko sinan computer baik om kapanimungan ko sinan montok belajalan id pogun saba. Kapoy maganan ko kalalaho toy akta anti bully du duwangay bu duwang panamanom. O kita do iso hang di kasudong tapodos da manguhan di koin sa baton kozo do ahal di timagundonok o manindo toy bully i kapatangob kozo do Ginavo. Kampay na nga vi o ahal di kapagovit kondasan do Ginavo om topyumanan kapanindohan om kapatazon. Inkana ko so, o pinusoto, di pa nakaday Montilicon, duan kahidasan ang kapagkangantuhon, datu Rina Jainal.
1: Buli ini adalah satu isu yang sangat yang memerlukan satu respons yang sangat sangat tegas dalam kita cuba menangani isu ini dengan hukuman denda yang begitu tinggi ya, sebab kita harus maklum ya, kita ada terlalu banyak kebelakangan ini terlalu banyak isu buli sehingga mendatangkan kematian.
0: Ida tu Rina Jainal. Masa dahit kalalahan na tayo akta anti-bully duwangay bu duwang padamanom diho tina om tapa tayo imimintamong di pababahan diho nung tanak diho di kiumul dahit sibo do opadang vahu taon na ihan do nakahasa do pinapapanaw do kapagundanakan tayo kapanindohan di

0: Suara utamanya.
1: Dabai no tapi ko jam ko vahu tahu ngapa dong vahu minit nadi dong sebab dari pagun tak ko.
2: Odoi, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
3: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

不知何处放知音。我有深深的恋情，说不完。

0: The Madani Rahma Sales Program will be held 3 times a month in every state legislative assembly constituency starting 9th January 2026.
1: Program jualan Rahma Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahma Madani akan diadakan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Prime Minister.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangannya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tu kan sama.
8: Minggo ko.
0: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinakan ya nabar. Salam berdinakan. Salam Malaysia Madani. Kata aku DJ Fatin. Setemu kita dah bagi kemaptu tak siaran sama Alabana. Tak dompun dua bagi bulan Jun 2026. Talau Senin ya terasa dinakan. Alhamdulillah. Ko, kalau lagi kita bilangan kesenangan, kelapangan. Ko, yang ni ruang untuk testemu lagi. Terima kasih untuk semua dinakan yang mengkali kami tak siaran sama Alabana setiap lau. Terima kasih menek kami. Tungan berdayak setiap pelau. Terima kasih dinakan. Amun yang dinakan sieno kami itu. Jadi dokon biasa dinakan bersama aku Jeff Hatin sebentar jam telung ngabut jam enam kemu wap betiru. Jadi dokon biasa kita kon segmen bobok pabaran kok pandai ya kan? Tak jam telu kemuap ngabut jam empat kemuap. Lepas saya kita kan posok tak segmen ngarip-ngarip. Lepas saya kita kan posok tak abar-abar jam lah. Lepas saya posok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam enam kemuap. Dokum biasa dinakan. Jadi betiru lau Senin kok. Lau Senin biasa ni kita un segmennya nah. segmen metukuh salam. Jadi sian-sian dinakan ingin metukuh salam. Biar salam. Boleh metukuh salam. Biar salam. InsyaAllah kang. Buka kutalian kau. InsyaAllah kang. Ngendak aku TikTok dinang kamu boleh ngendak kami bersiaran tak TikTok sebab BFM we good dokam biasa boleh mabiak salam dinakan untuk dinakan-dinakan ko sek-sek dinakan boleh mabiak tak TikTok kami sebab BFM we good setiap lau kami yang tu bersiaran langsung jadi boleh ngendak kami itu. Terima kasih untuk dinakan kau pun boleh yang nak ngechat tak WhatsApp kok dokam biasa dinakan tiru yang nak bertukar salam siannya ingin bertukar salam kok. Jadi kang agatku insyaallah kang buka ku talian untuk semua dinakan. Jadi semua kita semua sanang-sanang atai berdayak-dayak kita dinakan. Kok sen-sen yang pelanan pala-pala mukrita dinakan. Pala-pala mukrita, pala-pala talun-alun betiru musim uran. Jadi pala-pala mukrita yan-yan pan semoga selamat teko merumah ke pan selamat teko tak tungan anu dituju. Alhamdulillah syukur kami mitu sihat-sihat jenopan barak pamaksun. Uran dari debu lagi berhenti, nanti kajap uran balik ke hap. Gitu no cuaca tu kau betiru. Alhamdulillah yan yan pan. Benonan kiti, mudah-mudahan kiti nerimo ni kau kelepangan natai ikhlas ni. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi dinakan pun kali kami kita RTM klik kamu nyon lain kau radio. Boleh kali kami kita RTM klik. Kau jadi bawa aku lah pabaran ribut kila tak sabar betiru. You know ada demilak pedalaman. Kalau penyu bawa fot kau pantai Nabawan. Kau pun tanda bila pantai barat you know tak apa-apa reputatan pinampang kau tak kena balu tuaran kau tak belut kau pun tanda bila sandakan kau tak terlupit jadi amaran tu pun luar betiru tak pukul 2:30 sini kau ngabut lima kemuap betiru jadi dinang kamu dengan dak tu pabaran tu tak lama web jabatan meteorologi Malaysia untuk ngendak dengan pabaran cuaca jadi amun kita ibu yang ngendak no kau pabaran tu amun boleh kita jogo-jogo keselamatan dinakan ngelak ngogo tungan tungan berisiko jadi mudah-mudahan pan kita semua sihat-sihat selamat selalu kau dinakan. Jadi sebagai panduan muslimin kaum musliman pan betiru solat fardu asar yang nanti pukul 3:46 minit kamu. Jadi kakak lagi kita diam segmen bawa pabaran kau pandai kan kang boku lagi dengan pabaran. Jadi berharap kita kau lagu-lagu kata Unashim kau Risham kasih pemurahan kau pendino yang lagi daya tak siaran sama Alabana.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selain Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 20 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Amun kita muat tabangan tak masa jemus diri susah, masa kita susah, jemus diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan daung ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jemus diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemoh-jemoh anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Banah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi mengalai siaran sama. Alabana kakak lagi bersama kami. Terima kasih. Ke bainutan kami bersiaran lekat jam telung abu nam tiru. Tak segmen kedua segmen. Yang lagi yang munia betul kau salam. Ke terima kasih untuk semua Dina Khan. Ke yang menek kami setiap law. Niak ngarim kali kami. Terima kasih Dina Khan. Jadi sin-sin diam pelanan palap-palap tak. Alun-alun Dina Khan. Palap-palap diam pelanan. Palap-palap mukerita. Ke tiru tu. Cuaca niak dangai alap. Ke uran. Nah, jadi laneng lut bagai ko amun boleh mudah-mudahan mau kereta alap-alap lah Dina Khan. Bayar kita lambat dong asal kita selamat ko ni apa yang kita yang nak kaki abut ko. Jadi yang nyanyian terima kasih. Semoga Dina Khan selamat teko tak tungan anu ni tuju ko pan selamat teko merumah. Terima kasih Dina Khan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah FM V Good. Terima kasih Dina Khan. Jojo Malik, Pak Maksun, sian lagi tu mitu tu bosok penjahit besi kok maku lagu Arlini Morlan sian lagi sini ya Mustaqim kok mono-mono yang posok DJ betunang no kok barat ni kok tinau dinakan ni kok soalan ni yang ini dinakan yang nyana pun terima kasih. Jadi kakak lagi kita diam segmen sini kita boy ya neh. Kali ada ngerang pabaran kok. Jadi buku pabaran lagi lah kok. Pabaran lah kata. Okey, pabaran FIFA Yono sekolanan antara New Zealand. Itu tu sekolanan di law kok. New Zealand kok pan Egypt. Yono New Zealand kau Egypt telu. Seterusnya Uruguay. Uruguay dua. Cabo Verde dua. Yono seri. Kok somo juga itu. Belgium kusung. Iran kusung. Seri pan. Spain empat. Kok pan Saudi Arabia kusung. Jadi eno sekolonan FIFA. FIFA di lawan pun di jadual. Kok pan maung untuk sekolonan maung. Yono Argentina. Argentina versus Austria. Argentina sekelon ke Austria. Amun Dina kan ingin ngendak, boleh ngendak tak kul. Satu subuh tu Dina kan, subuh-subuh lagi kok bangun nak ngendak. France ke pan Iran. Mau boleh mau subuh. Subuh-subuh. Jadi yang pan Dina kan, amun ingin ngendak, boleh ngendak tak channel. Channel siaran siaran RTM kau pun boleh kentak tak RTM klik kau pun My TV kau sekolah non FIFA tu musim-musim FIFA tu yang kak kemenatan Dina Khan tu kang amun un masa tiko insyaAllah kang botilah kau mana tahu un legenda-legenda kekuribul tu kau mitu tak siaran sama tu boleh nanti buat rumusan dekit pasal FIFA tu kang kita memialah sian-sian legenda kok. Okay, ya musim FIFA kok jadi dekit bolehlah kali kita buat rumusan boleh nak kok kita buat perbincangan sebenarnya itu pun dikau yang tu tungan untuk tingrot lagi silaturahim kok bercerita pasal bul tu semimon sebenarnya semimon ajoh mo un minat ni tak sukan masing-masing tapi eno to eno te jadi iko sebenarnya yang ingin ngendak bul kok mana nya aku teko ngendak bul DJ sibuk aku ifma yen ifma tu penjahit besi kok dong no ngerayu memia lain jo banyak ni bara maaf Dina kan bara penjahit besi tu banyak ni keros ngini tu gaya tu dia boleh mono-mono betiru kok sanang atai daya katai alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan kok kadang-kadang atai dong manas-manas mitu Dina kan jadi boleh kali kami tak RTM klik kamu nyaw radio jadi boso ti salam kata Dina kan tu kita diom segmen metko salam. Jadi boso ti salam kata Sianto. Kamu na assalamualaikum DJ Fatin. Selamat bertugas. Lau Senin segmen meteko salam. Aku tu kamu na kabang meteko salam kamu bok tu tak kau no di Adam Semi komo bapa Rimbo. Amar Madzin anu unta kampung Lentigi Mama Suraya Mama Yatim yang ilam Mama Rusti Mama Awing kau pantas sesek yang ngerati tak aku. Terima kasih dek boy moso salam kamu na kapang. Ni alupo pantas Abi Ebi Ahmad kau keluarga Mike Tyson kau Mia anu unta ruganing maku lagu siksa pedikasi tidang Ratna. Maku lagu siksa pedikasi ti lau siksa dong gengkada. Kamu na tapi yang ini kau keminatan kamu na. Kau Dexter Ni lupa bantak penjahit besi. Ni teko kang hendak live dek online dia angku. Nak ni ngini dinakan. Amun ni teko ngendak kami live kok boleh kali kami ta radio kok pentak RTM klik. Assalamualaikum DJ. Salam Mestarus ni lekat tak midah. Kamu lekat kampung Dungun. Ingin bertukar salam tak barang tak semimun bapak-bapak barang ni selamat lau bapak. Ko bangan anakku Minggo Jo Gai Run Betiro Razali Fazli Rusli Fauzi Samji Zulkifli nyak lupa pantak kampung Rampayan nyak lupa tak babu Selemia anurun tak kampung Gaya nyak lupa semimun tak keluarga kampung Dungun nyak lupa pantak DJ-DJ yang bertugas tak siaran sama ucapan ku tak agak semoga sihat semimun kok selamat mengkali siaran sama amun mule palap-palap cokau nyak lupa pan ingin maku lagu terkenang masa dau lagu RBCD. Terima kasih DJ. Okey Kang, pemiaku lagu terkenang masa dau. Insyaallah terima kasih. Mida, lekat kampung Dungun. Terima kasih. Okey, Kaleti, salam lekat apa maksud? Pasal kita buka talian. Kaleti kita kajap palinakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Pinatiu tak berkukur-kukur yang niat keninginan. Aku tu Pak Maksun terlebih dahulu ucap selamat lau mak, tak lau dilau. Selanjutnya ni ingin bertukar salam tak si Mimon, pemilik minat siaran sama Alabana. Khususnya pun tak si Mimon jadi sebab pemilik siaran sama Alabana. Salam bobo tu bertukar kota kau nak dahulu memulihkan walau-walau juta belanan. Semoga selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tuan bagi aku tanahku meja temani ku keluarga yang nonton tina mama dasarkan tak keke siuku keke mama dasing ku keluarga yang nonton Malang tenakan bapak Ren ku keluarga tu janggut semoga sihat-sihat jo tenakan ku mau janggut tak kelab sabak nyiapan lupa tak tenakan mike tesin siariku siku jali ku keluarga tak sungai damit tenakan ciku kita keluarga ku tak menuduh dikurus di ahli keluarga seharusnya ini lupa pantak kakku tuan aja mesti di keluarga yang nonton tapi rasan semua sihat itu selalu khasnya ini lupa bantu sesayang semua binatang kesehatan malam senggun ucapan isan pengkiti setia namun tata itu tetap ini lupa terima kasih dijepati namun mulai pala-pala tetap menanam tahun lalu semua selamat di kota rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksud, terima kasih buat membiak salam tak WhatsApp. Terima kasih untuk semua dinakan yang buat membiak salam tak WhatsApp, tak TikTok. Terima kasih. Salam DJ Fatih Nyanabar. Mahku lagu Pulau Mentanani Arbi Sidika. Betahan aku ni yang itu Arma yang susian tu Raman. Kok Nyanabar Raman laka. Hello, assalamualaikum dinakan.
2: Waalaikumsalam, menakan ku Patin.
0: Oh, juara waris betiru.
2: Ya rasa juara ku, saya syukur. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalian ni, tak banyak sih kita lihat menuka eh.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi waktu ni kuat, tengkat saya ku ingin telefon, ini dah ya menuka.
0: Enggak kau niat menuka, nyon lah.
2: Lancar so minat peminat tu lancar.
0: Aha, bana. Kau, okay betiru.
2: Aku calon tu kak.
0: Aha. Andang kawan pun no tu waris bah, betul kau no kau salam.
2: Pelan-pelan gitu ya.
0: Okay.
2: Nelambat dah dika-dika pedisi.
0: Boleh.
2: Antep isi lah.
0: Aha, boleh waris.
2: Salam bebok tu. Pada kota Tuan Haji Jenal Jatil, serta keluarga kampung Tanggu si satu. Nyak pen terlupuk tengok ke jenepan tak pipi kok mimik kok guys keluarga meh tak kampung Tangguh satu kok yang pernah aku lupa tak Nursam keluarga tak kampung Tangguh satu pan itu Tangguh satu momon kok yang pernah aku lupa tak dendakan hijau sekas keluarga kampung Tangguh satu kok Isah keluarga Puan Isa serta keluarga ni anjing pin serta keluarga kami Tangguh satu engkau semua mono anak dendakan yang natat kudangan-dangan semua muntak keluarga Tangguh satu peninting en ucapan kongga jadi Allah tu lawak senin tu semoga gajet selalu tak umur gai murah rezeki gai dipermudahkan arusan dunia akhirat. Dekat maku tertinggal orang kutunya anak tatku bana pisi ku orang kutu ngomong rati. Dia di alau tu semoga gai yang tu lihat lagi tubuh badan gai canang gai kerja memiliki rezeki pelum. Engkau pernah ku lupa tak dendakan ku semua melalui jatuh kuasa masjid. Para jemaah masjid jamik tahun gusi. Semoga gai semua menjemaah tahun gusi. Asal tahun gusi semoga gai siap-siap selalu. Daik-daik selalu. Semoga terhibur dari Allah tu mekali ucapan ku tu. Yang nak terkudang-dangan. Kerana tenat momon bertabananya cukup masa tu. Bagi nelepon pan. Aku yang tatatku jauh yang kuasa tahun gusi tu. Jemaah masjid ku. Jemaah surau al-ikhlas kampung kerenjangan terbiak pernah. Terutama ni imam eh. Imam Mopeng. Engkau jemaah gai ni serus ni. Yang lebih tak tenat je momon. Engkau rendahkan ku kamal lagi saum. Tak kampung temelaung. Aku harap dia mengkali dia lau tu. Semoga kesihatan pernah. Semoga kesihatan badan gai. Tak umur gai murah rezeki gai. Ku anak beranak lagi mer. Temelaung eh. Engkau rendah bayar aku ramai kau kak aku muli kampung Kesapang keluarga yang aku pan lupa kau dendakan ku remisa aman kampung Gunis keluarga kau semua man kampung Gunding keluarga me kau linau yang satu semua man terdok ragu punya kampung ni kau dendakan ku bapa bibi yang bibi persoal kau ketemban tu tak kuala menggatal sekolah game semoga ada dia lokale engko dan meliasan meta putatan berau kampung ini nurnya terati ku kampungnya aku agak an pertenat orang ni semua mono baik ni sio sikot dekat ngonggo daerah baik ni kota blod kota merudu tuaran me ni ko peminat tuaran ne engko petagas engko papar semua men bersama aje en barak ku guys ucapan ku ngai semoga terhibur dari Allah tu makmat dia kan turun ku lebih kurangan bagian kita manusia tu je silap kok DJ bertugas semua tu hello
0: hello
2: DJ Pastin Iji Ajemi semoga guys selalu dari selalu tak umur guys murah rezeki guys harus diberi kesihatan tubuh badan guys DJ kami kesian kami punya sama tu engkau EJ beraku tahu nyonot tutup kena kok boleh aku bertutur tu ah.
0: Esok kau belum waris?
2: Tutup kena begini tu jauh dekat ni. Dan kalian tahu umur dia semua pembalik. Kau juga aku pasal maku lagu nak tu.
0: Lagu yan.
2: Tadi ni lagu meh.
0: Lagu yan.
2: Lagu tu jalan mana? Ulah peredangan. Salam tu betul aku tak anak aku pala. Bapak Sarah. Teman-teman di kampung apa kalian nabai sekolah gam semoga yang kalian di dia lau tu ayah je beraku tahu teman anakku sebala ya bara ya rasu
0: kau ayah je makulah lagu eh lagu yan
2: lagu Nur Rizal lan kasiti lagunya berpenuh terendaku eh ni pakuku jarang-jarang
0: okey boleh insyaallah waris aku
2: lagu jarang-jarang eh pakuku
0: okey waris terima kasih warisa assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ.
0: Terima kasih Dina ganti waris ko. Alhamdulillah semuan dinakan waris yang kali ko. Salam lah kata waris tu alhamdulillah. Iko dinakan bahagia no kiti ko. Bahagia no kiti sebenarnya ni dikau rezeki ko. Bosoku salam lah kata TikTok tu. Iko gaya itu tu ingin menteko salam. Salam DJ Aitu tu lekat taraman laka semut api. Assalamualaikum DJ Fatinia Nabar. Salam tu tujuku tak semiman warga kampung Pirasan awar alap semut api. Ya nabar semut api ya, mudah-mudahan sian-sian minggu-minggu jatungan bi dinakan. Mudah-mudahan daya kata selalu kok sihat-sihat selalu kok yang paling penting kita sihat. Kok amun ya nenek terjogo kesihatan ne pian leti memiasin pian leti nerusan keluman ti jadi bedak lo kiti kok lagu kok sambil tinggal agak lagi Talian kapan salam lah kata dinakan kau, insyaallah kang buka aku lagi talian dinakan ah ha? Mulai dok kiti lagu lagu dah dok kiti kau lagu lekat Safiq Jestar uran tak kota belut kau pan Siti Arlina Arlini Siti Arlini Morlan nia aku ngerayu tah siaran sama ala bana.

0: Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama Alabana. Kakak lagi menik siaran sama Alabana. Terima kasih kau kontak semua Dinakan. Kak yang boy nutan kami bersiaran dekat jam 3. Ngabut nak bertiru ni terus kita tetap kon 47 minit ke muap. Kak kakak lagi kita jam segmen kedua segmen metuk salam. Jadi sini ingin membiak salam metuk salam boleh ngendak kami bersiaran tak TikTok. Sabab FM Be Good boleh membiak salam tak TikTok tu. Kak mau boleh telefon kami. Kau biasa talian kami kosong. Wow. Pituk di kodong yang mau siam di kau. Kau pun boleh ngechat kami tak WhatsApp tak kosong di kau siam 4 siam kosong. Pituk wow. Jadi boso aku dok salam. Salam penjahit besi barat ni dau aku DJ mulet nak aku. Empat panggil berkampung tak dataran merdeka nak alangka. Dijepatin dong kau lupa meling lagu. Pakuku. Pu aku pekan tu. Okey insyaAllah. Salam lekat minggu no WhatsApp eh sini. Kacap ah, pemiaku dah WhatsApp eh. Kon iko mana ada WhatsApp tu kok? Hai Zulifazu. Salam Dinakan, aku ngucap terima kasih. Terima kasih tak semua Dinakan anu baik ngeramaian kahwin anakku minggu lepas. Terima kasih oyo kon bapa along. Nah, kalau kamu Dinakan bapa along, barak ni yo membiak terima kasih barak ni. Buat ngeramaian lagi majlis anak ni sundek pengait besi untuk kau salam. Salam aku luar, aku jeram luar kampung nang kolot tuaran maku lagu kasih ni berubah unashim tujuanku tak kau DJ kok pantak semua nak aja mengerti tak aku terima kasih siaran sama Alabana. Assalamualaikum DJ Fatin, aku Mama Ikan uju salam tak Mama Zida, Mama Serima, Bungo Buan, Mama Suraya, Mama Rusdi, Muin Komo. Salam Berinakan tak guys, terima kasih DJ Bos Moso. Salamku Ebi Ahmad dekat tuaran kok maku lagu Unashim. DJ selamat gemuk boleh maku lagu rosonya setemu Unashim buat daya ganti kok semua peminat-peminat siaran sama Alabana. Yang run kali siaran sama gemuk tu, terima kasih Dinakan. Hello, assalamualaikum Dinakan. Hello. Mama Uji katu.
1: Alah, telut mana pan ko patin.
0: Mana ko ngelup-ngelup.
1: Ngelup-ngelup cepat telut di pan ko.
0: Alhamdulillah rezeki Mama Uji ko teko posok talian kami betiro.
1: Abanam ko endai sini di gitu buat netu posok.
0: Gena ko iko jo mo Mama Uji jadi amun.
1: Iko jo mo patin ko buat.
0: Alhamdulillah eno barak jamu rezeki ko.
1: Rezeki nya terapi.
0: Bana-bana abang membiar salam Mama Uji.
1: Ko salam ke tu?
0: Bana-bana.
1: Baba. Salam tu mula-mula peteko tak kau no. Selamat bertugas je ko betiu tu. Nak ke muap tu. Ko molek palap-palap je ko. Ya pernah ku lupa je mak tu, Pak Ruji, ke anak ku Ruji, ke keluarga ni, Azra keluarga ni, Muhammad Azhar, masih single. Jadi okay. Keluarga. Jadi bekat-bekat ku jauh tau, pernah ku ngulung-ngulung dia tu, Patin.
0: Mana-mana.
1: Ya ku lupa pentak akak ku, orang adik ku, bekat-bekat ku jauh, ya ni tu dah turun ni. Pernah ku lupa tak benang pelanguan ku, tak kuala yang usam kok keluarga ni tapi kok keluarga ni tak kampung nombak dan mana aku lupa tak imam ke perawi tak anak buahku tak kampung ke bagu kok keluarga ni mudah-mudahan penyok kali aku lupa tak Azmi Haji Jainin JKK kampung ke bagu tak tenujuan tak tu. ingin gay mengkale.
0: Kale anu, kale ane salam.
1: Kale salam. Sekemon nanti dia mau ke bagu tu anu ngerat kita aku. Ucapan ku tak gay selamat mengkale dia sama je tak kemap tu. Ya pan aku lupa dah barang tenaskan ku minggu jo gay ruun. Ya anu ku nak turun selamat mengkale dia sama je tak gay tu kemap tu. Jadi

0: Dan luma.
1: Jadi anu tujuan ku pandai iyo, jom aku bagu artis ku bagu.
0: Okey, boleh insyaallah memuji. Memuji, terima kasih ngelup-ngelup na tu.
1: ngelup-ngelup tu patin salep ku molek sekarang dan tu kemuap.
0: Banyak terima kasih memuji ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam patin. Ngarip jate balik.
0: Aha, insyaallah.
1: Ya, insyaallah. Nak.
0: Terima kasih Dina ganti Mama Uji ke ngelup-ngelup kale tibana ya ne kilo tibana no ko ngelup-ngelup pian le Dina ganti tutur oh lagi Dina kan. Hello, assalamualaikum Dina kan.
2: Waalaikumsalam Patin. Bapak Rembo rambat ni tu ada luku-luku tu Dina kan.
0: Gini luku-luku Bapak Rembo.
2: Tanya dengan lah posan Dina kan. Aku mapan ku tanak Dina kan besi ku janji di lo mungkin memang gitu aku nya teko Dina kan. Pasal sebelum ni aku makan yodoh. Dina kan ku suami jadi teman tak burung itu janji ku Bapak Rembo beti tapi dunia langan dikit Dina kan tutunya dengan iset mana tu ndak aku Dina kan. Mekale-mekale je pandai. Kau lepinggu tu kau mau jambu tu temannya lewat waris. Ini begini.
0: Mana kok?
2: Eh pakai antena. Mun aku jadi kumia mun nyewa ni temban nu mun aku jadi kumia Dina kan.
0: Mana sen aku mia nyau ni petir ku.
2: Nah pinggul tapuk ke. Jadi itu untuk kau salam Dina kan.
0: Aha, mana.
2: Apa Dina kan duta sudi video ku mak tu. Salam Dina kan baik ku tegai. Jadi Dina kan maksud suka kasih mau kasih pan salam Dina kan baik nyau balik. Ya pan aku lupa Dina kan mun kapang tu berjanji pan ku mun kapang di lo bonya du beteko.
0: Nah.
2: Nah ini gua di lo kan yang beteko. Kau bapak aku sekampung giling tu, rapat-rapat yang runtah sendiri dia aku maksud tu. Selama binakan tu, biar aku tegak sekemen kampung giling. Cuma sekali pandinakan aku tu janggut. Soro bertawanan, soro tu janggutnya runtuh. Jadi rapat-rapat yang mengkali aku maksud tu. Adinakan ku mia, tapi saya tak kau gading tu. Kau siya-siya orang ni syokon itu. Mama siya-siya orang ni lukun depan kau mama-mama itu tu. Jadi rapat-rapat bukan tu tak sedih dia meditation. Saya kau mia di lau bakti wakasi nupan memuan mangga ya aku di lau Dina kan.
0: Nah langka rezeki.
2: Apa apa jam kali tak sedih dia kau mabtu tu. Soal bila kau dia kau tegain kau jangan Dina kan sekian mabtu kau mabtu kali. Jadi pendok si tak dia Dina kan lah. Jadi no makan bon no meling lagu tu Dina kan. Nyo aku tu mulai paku kami nu nyandu tempat kami.
0: Lagu yan.
2: Lagu itu nu tak berani ingin bantu mengkali lagu pendin tempatan tu tu.
0: Lagu pedinembanan.
2: Jadi harap-harap Dina kan duntak siri video kemap tu. Jadi ejo barak ku Dina kan na.
0: Terima kasih.
2: Muka moyo perap-perap ku Dina kan na.
0: Okey Bapak Rembo, terima kasih.
2: Assalamualaikum Dina kan.
0: Waalaikumsalam Bapak Rembo. Terima kasih Dina kan tiba Bapak Rembo. Mohon Bapak Rembo ko. Bapak Rembo no ko. Ko mo. Ko ramai bana. Ko. Tapi begini okay, nanti kok kita berdinakan itu. Terima kasih untuk semua berdinakan. Kok amunnya undinakan tu piano ro kami tu itu. Kok jadi terima kasih kau ikut semua berdinakan. Jadi ni terso kita tak kumpat. 35 minit kamu apa kena nambut lagi kita di kau talian lah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sian tu buan-buan.
3: Yo bana no
0: jin. Nah. Ya nabar.
3: Abara lepatin.
0: Wah, mabihak salam untuk kau salam tak sian beti rumah.
3: Untuk kau salam mah. Untuk kau salam bawa tu tu. Untuk kau tak tu janggu tu sapan. Selamat hari bapak di lop tu bonya beti kau. Doa aku semoga ya sehat terapiat. Kau nyapa aku lupa tak bapak Abe. Bapak Li. Kau nyapa aku lupa tak manik pun tak Gayang, selamat hari bapak pan. Jadi pitu pekta aku nembila pitu. Tak kaki ku bosri rasa tak indai. Dengan doa aku tak iyo. Semoga yo sehat. Sisi keluarga pan dekat semua. Kau sapan kita bapak bibi selamat hari bapak. Tak mamak jauh tak bolong baru. Ya seran tak bolong baru. Ya yang tung run tak kampung tempelang. Kau mama ji tak kampung tempelang. Pesatan ku tegak selamat kemauap. Ya ku lupa dan Mama Ika sini bingung tak salam takut. Salam berenakan kepala ku daya balik. Anda ini turun lagi izin dan Tuhan. Mungkin kami akan setemu. Kami akan ngogo tak kampung rampaian kawin. Ya ku semberin minggu bunda kata. Jadi harap-harap kami setemu ke Yome. Itu muanan aja tu dah. Muan kenyataan kau nak yin ne. Jadi jen yang kali siaran sama betiu nya antetat harapan ku saja selamat semua ko berangano bapak-bapak.

0: Eh, semua Jepang usapan ni kok dengan harapan. Cuman sok ano doa aku sok aku sehat walafiat. Jadi Fatin, Arun Jepang usapan tak jemo kebi ano be ngawin anak ni tak dewan datuk musbar ya nama terima kasih. Saga kena layanan nangga cukup palap.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi yang lain-lain mungkin jemputan. Insyaallah kami akan teko kunjung pekoban rumbung-rumbungan ke se-se. Jadi nyanyi tak aku hari pantu tu akan openingan lagu aku mundur lagi me petin.
1: Lagu
0: simpanan be lagu besri tu diki nyak sering bahasa akan cukup peneling menurun me jadi tak apa tin lagunya sarin bahasa besar itu dike
1: oke kang pemirsa
0: jadi terima kasih tak apa tin mau mulai perapan lep joko di
1: oke terima kasih nanda
0: anu cerita bana tak lan tu sibuk bana mau kemuap jadi jawab ipan kubtionya.
1: Terima kasih Bunga Buan, palap-palap ke Bunga Buan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Dina Kanti Bunga Buan. Terima kasih Dina Kanti yang boy telefon kami. Kok yang boy biar salam. Salam DJ barat ni aku nang kampung Jembulang makulak pedinimbanan. Terima kasih Jifatin lekat Zulifazu. Mirdola, waalaikumsalam. Yang nabar Dina Kanti. Jadi yang nyanyi terima kasih untuk semua Dina Kanti yang boy nutan. Kami bersiaran ke jam telu. Nggak mudah bertiru kok. Salam DJ maku lagu reso ingin setemu. Aladek un aku teko beperimbo tapi salah jomo nah alangka kok. Jadi yang terima kasih untuk semua dinakan maku maaf aku amun un tuturanku yang ngam kalebi amun un yang ngam lah kok amun un kekurangan kapun kelemahan kata kami maku maaf aku dinakan jadi kang kul limo kemu apa kejap lagi kita akan kali barabar jam lah jadi kali do kita lagu kok dayak-dayak do kita kang sambung ti lagi amun un ingin mabiak salam mabiak jaga amta WhatsApp kapun TikTok kami insyaallah kang boso ku salam jadi lagu-lagu yang boleh pernah kule dinakan ti RBCD kok pulau mentanani boleh pernah kule Rahman Laka Nurul Rizal Ladan Kasih ti yang boleh pernah kuliah dinakanti waris jadi semua-semua kalian tak siaran sama alabana.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun nok kami.
1: Ia nabar nu ala bana.
2: Itu siapa pandai.
3: Ia nabar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
1: Minggu kau tu.
4: Nah.
2: Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
7: Link itu kan sama.
5: Bingo ko.
8: Rabana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.

0: Ngerati Perempuan Sama.
1: Assalamualaikum, salam bahasa jiwa bangsa. Sekilo kita engkau peribahasa etnik sama dembang itu. Iyono, amun ngampak dong sampai tatak para ini. Maksud peribahasa tu, iyono, dikau masalah anu perlu senelesai atau nyodop palap. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan engkau kerjosomo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Dong endok sanang pasal liut. Pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras bue. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingka berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kok Penyelamat Lat Sabah.
1: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Semua kak aku Fatin, badaria boy di dium abar-abar lat kemuap tu. Buat-buat betul aku tajuk-tajuk kabar. Daerah Nabawan betiu pengen pusat tingkatan 6 Kediri. Usahawan tani senok ngenopan sealap ni teknologi digital. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Daerah Nabawan betiu pengen dikau-dikau ni bangunan pusat tingkatan 6 Kendiri. Puk Parlimen Pensiangan Datuk Atta Joseph Kurup Lua di diantak Facebook ni marak, penanggungan pendidikan sentiasa jaji antara pedawan belau. Beliau marak bangunan pusat tingkatan 6 ni nelengkapan engkau denangai kemudahan khas untuk pelajar kau guru. Perancangan pelan penanggungan ni rai ngempuan engkau rangkaian alun-alun penting untuk lebih alap ngabut tak pegalungan pensiangan kau ngabut tak simpadan Kalimantan Indonesia. Antara ni terposok penanggungan 55 menara telekomunikasi dan buat kilang kopi tak sapulut, kemudian prasarana ekonomi ke penanggungan pendidikan. Pitu embuat skul bau rai ke sedong tenangun tak kawasan Parlimen Pensiangan. Telu luak ni rai lupus yono SMK Terus Madi, SK Inandung ke SK Simbuan. Sementara lebih ni diom penanggungan yono SK Rancangan Belia Tiolon, SK Ambual, SMK Dalit ko penambahan SK Pensiangan. Usahawan antonomon seno ngenopan salap ni penggunaan teknologi digital ke media sosial. Usai untuk mempesur sektor antonomon ke pan melanga pemasaran hasil agro di Melat, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ke Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, kemajuan teknologi di era revolusi industri 5.0 merun peluang tak pengusaha untuk mengetuan hasil antonomon engkau lebih sesuai ke berselajuran. Engkau runi media sosial kotungan e-dagang pan ioni kulit ngenopan petani sebagai pemengaruh digital anu pemasaran produk diomlat. Beliau marap ge baijong rasmi 10 lot gerai bokan Taman Kakal Pemeluan Kakanan TKPM tak batu 10 telu lan apas tawau. Ioni antara usap perintah melanga tekuan pemasaran tak pengusaha antoman kok pan ngurangan belanja penerakan hasil antonoman. Diam perkembangan sendiri, Datuk Nizam ngulung-nguluan gulungan pemuran nutan bidang autonoman tebau. Itu kerana bidangnya kenamat berkembang sebiak teknologi inovasi kok kemahiran digital. Selantaman kekal pengeluaran makanan TKPM Tawau, beliau marah ioni pengen peluang jaji tungan agro pelancongan anu kule narik pengogo luar diam ko luar Melat. Ioni kule muan tambahan ta industri autonoman ko pelancongan ta daerah ya. Institusi pendidikan agama perlu selajur penesur sebagai penopot penting dia merun sahsia ko akhlak generasi mura. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak usai penting kerana pusat pengajian agama endakan ko madrasah ko tahfiz melan peranan penting dia menundukkan bangan peranak. Terpesok ngelagan kegiatan niat meteko ke alapan. Beliau anupan adun apa semarak bagi bayi jonutan maidan khatam Al-Quran 20 pelajar madrasah Aizat Kampung Titingan Laut Tak Tawau. Selan madrasah Datuk Nizam Marak run keperluan untuk nambah alap kok melaga kemudahan anurai beroperasi sebetah 25 tahun. Ioni untuk ngenopan iko pertambahan pelajar setiap tahun. Tahak sedia yang maknya luluan ngedidian anak-anak nutan pendidikan untuk merun generasi anu berilmu pengen akhlak alap kok panjaji pemimpin masyarakat tak masa bunda.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Dato' Setapu Unit Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 ni dia hantar penerimaan layak tak kawasan Dun Kukusan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan ke Kesejahteraan Rakyat Dato' Rina Jainal Mara tebus programnya penekenal telu tahun limpas. Pihak ni niat baik reso gagal ngedidian rumah tabangan pemuan layak. Beliau berharap engkau runi rumah kulit muan kedayagan kok kesenangan tak segar. Dato' Rina anupan adun kukusan berusap ge bai jong ngedidian kunci rumah mesra SMJ talan vegetable koklan sun on tawau. Sementara endangan penerima Chin Suk Chan anu termuan mentekor rasa syukur bai jo harapan pengen pertembahan kediri janji kenyataan pertembahan kendiri janji kenyataan yang tunggal tak duangan anak emara permohonan rumah anu benua tak wau umbuan limpas raina lulus kok lupus tenangun diom timpu anu pendok. Undangan dendo dia melat ne dokop engko si ko cecair ko dun nasyak ketum nerampas luak ups tapis anu penelan tak putatan bau-bau tu. Operasi penelan le de pasukan polis luak bagian siasatan jenayah narkotik penampang luak pemeriksaan tak dembua rumah tak kampung uluk seberang putatan tak pukul dikau kemuap Jumat limpas. Ketua polis daerah penampang Superintendent Semi Newton Dion Pemerani Mara hasil pemeriksaan ko rapot undangan dendo ni umuran 43 tahun rai tenan. Sementara telumpuk butul plastik pengen isi cecair nasyak ketum ko pan de karung plastik warna putih pengen dedaun ketum nerampas. Anggaran rego semimon rempasan seikut RM175. Polis nut nita dedangai peralatan anu penusuyon penakai untuk memproses buat ketum. Kes nyasat tak diat seksyen telu kusung diam kurungan telu Akta Rasun 1952. Universiti Malaysia Sabah UMS Penenek sebagai pemenang keseluruhan kejohanan sukan institusi pengajian langah Sabah SUIPTS 2026 by Jokulik Dompuk Siam pingat emas 10 perak kok 5 gangsa. Timbalan setiausaha bagian perancangan strategi Kementerian Pendidikan Langah KPT Dr. Hanafia Ayub Mara tungane enggai suma sekelonan ngerebut pingat tapi pun pengen peranan sebagai tungan pemerdekawan tabangan mahasiswa luar dedangai perian. Nut ni, program undakan kok tu penting diam pemerunan disiplin, kejujuran, semangat berpasukan kok jati diri bangan pelajar, institusi pengajian langa. Setutannya semimon 23 IPT, anu ngendok bagian diam kejohanan senok ngenopan pengalaman SUIPTS sebagai pentukuan untuk selajur sekelonan tak peringkat lebih langa, somorun bidang akademik antawa sukan. Beliau marah bagi sebetak berusap ngerasmi penembolan kejohanan SUIPTS tak Kota Kinabalu. Diam kejohanan Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah pemenang kedua. Sementara tungan ketelu UMS Kampung Antarabangsa Labuan UMSKL. Perian cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meluah amaran ribut kilat ngabut 5 kemuap tu. Nut pemaran tak laman sesawang Met Malaysia, periannya mengkebihak Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Kok Telupit. Sementara Met Malaysia Nut Maran perkiraan tak model-model ramalan cuaca begituan penumpuan beriu baratan daras. Najangka berlaku tak barat Sabah terpusat wilayah Persekutuan Labuan ngabut Rabu 24 Jun tu. Periannya pengen kemungkinan tak pemurunan garis badai anu boleh mau ribut kilat kok pan uran londos kok beriu daras diom timpu lebih betul tak kawasan tebiak. Jomo ramai penetuan sentiasa merujuk laman rasmi Met Malaysia kok menik pelebos aplikasi My Cuaca untuk mengkulik maklumat terbau kok bana. Mepusan abar-abarat kemuap tu petekoku balik tajuk-tajuk abar. Daerah Nabawan betiu pengen pusat tingkatan 6 Kediri. Usahawan tani senok ngenopan salap ni teknologi digital. Begini abar-abarat kemuap tu senenting lek Syahrul Rahman lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama Alabana, kakak lagi bersama kok kami itu. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran lekat jam telur, ngabut dan bertiru tak segmen ke telur. Sini Kitty Boy memihak salam kok Kitty Boy kali dagai-dagai pabaran Kitty Boy kali abar-abar dia melak. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang setia lagi kakak bersama kok kami. Sian-sian dia belanan Dinakan ngendok peranak sekul kok palap-palap tak alun-alun. Kok jogo keselamatan Dinakan, semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tunggu anak nun tuju. Jadi mudah-mudahan pan semimon ada kiti binuanan kesihatan kedengan atai kok penetak umur. Semua yang alap-alap lah kiti penisikot tak keroyang alap kok pan nak penetio tak keroyang yang alap. Jadi terima kasih Dinakan. Aku maaf aku amun un salam-salam yang niat boy tebosoku amun talian niat tersambut ko. Aku maaf aku Dinakan. Kok okey Pak Banang mitu un Pak Banang. Kok terima kasih Pak Banang sudi ngendak kami mitu. Bintang bulan ke bintang bulan pun nak mun salam DJ Maku lagu ni akan bersama. Jadi kita tak segmen main-main lagu, jadi dangai-dangai buat lagu nombor studio onku lah kata pengkali-pengkali siaran sama sini guy boy Maku lagu. Jadi insyaAllah pelingku lagu amun un diam simponan kami barak waris amun link ya neh link-link dok barak ni kok. Okay, untuk yang tu based on air kami ko, setiap pukul 5 ke muap tu kami on segmen based on air. Jadi based on air bertiru you know usahawan kok kopi enggak kopi tu ko ay jadi trend you know trend tu dokon ko yang tu yang eh semasa ko ay jadi usahawan amun pemuran lagi ko iko bananda ti bertiru ko peranak pun gay ko peranak pemuran ndak ti muat usaha muka kafe bagai ko kafe iyo sinonim ko kopi amun nyaun kafe amunyon kopi ni no muka kafe bagi okay. Kikon lah ko amuninda jadi Dinakan sian-sian ya neh ingin muka usaha ko muka usaha boleh ngenda ta laman web ya neh usahawan madani 2026 boleh ngedaftar ko untuk itu tu sebenarnya nabangan usahawan ko untuk maju ko pan muan ya neh muan untuk tingin dam okay. Kok jadi boleh ngendak ta portal kok manfaat MOF un madani umum belanjawan kok menyemarak jiwa usahawan okay. Jadi enoh kok yang ne kopi kok pemuran tu nia boleh terpisah nia boleh selekat ko yeneh notek nutren semasa kopi jadi tungan memiasin ko jadi antara ni kopi yang terhati ku no ko amun kafe-kafe hipster te tu barak gai tu pak ko un kalet itu ko yeneh gulungan ni dengan murah lah ge jadi kopi hipster kopi yang si gantung tepi no bagi jadi di kau sebenarnya hitungan wadah memia insyaallah rezeki jadi you know amun sian-sian ingin muka usaha boleh ngendak ta dangai-dangai yang tu dangai-dangai laman web Majlis Amanah Rakyat un ko insyaallah ko barat jomo okey antara bis bis on air untuk tiru mau yang lagi bis on air ngendak lagi kita usaha yang ka yang boleh bohoti ko lembut no suara DJ tu ko okey jadi Dinakan sambung ti semoga nanti terusan ti kau dangai-dangai buat lagu kata pengkali siaran sama si meling aku meling lagu DJ beragai jadi semua-semua kita kali lagu Rus Diali musim berkasih pesoyono kau maku raida banda kau asri kau pan intom nuka diang black itu boy pernah kulit Pak Banang tak siaran sama ala Banang.

0: ba na kereta tu tau? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo, masa muan bantuan.

0: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyak pun pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pandai terkelipat.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekalai Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap,
2: alap, alap.
4: Terima kasih dinakan. Kakak lagi bersama kok kami. Tak siaran sama alap, alap. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran dekat jam telung abu dan bertiru. Yang terasa dinakan. Kak, kelima, empat puluh pitu minit ke mua. Bapak dah kudah kiti. Kau minta kau salam kiti. Kali kiti salam. Luar tak dinakan. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran bertiru. Terima kasih ngermayan lagi segmen bertiru. Terima kasih dinakan. Jadi, kak, tak turung-turung waktu no tu. Jadi, terus ngejogo diri seminggu jatungan dinakan. Maka maaf aku amun-un. Tuturanku yang ni angam kali dinakan ko amunun salam yang niat terboso ko amunun lagu-lagu yang niat terpeling ko maku maaf aku dinakan. Jadi terus nutan siaran sama alaban astip lau, semoga penata umur daerah atas selalu binwanan rezeki berkat ko pensiat-siat selalu, sin-sin dan pelanan dinakan pala-pala mukerita pala-pala tak alun-alun, semoga selamat teko merumah ko pantas, selamat teko tak tungan anu tuju bana, assalamualaikum dinakan pelan-pelan jauhuran nak bertiru bayi cantik bana. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk semua doa-doa lekat tak dinakan pengkale pepulik ku balik doa-doa yang alap-alap untuk semua dinakan. Terima kasih dinakan sentiasa bersama kau kami. InsyaAllah setemu lagi kita mau ko aku ko mau insyaAllah kita akan berpantun. Jadi jadi dinakan bertiru no songom tu ko ngarang nak pantun. Jadi mau insyaAllah lau lasa kita akan berpantun nyanyian pan. Terima kasih dinakan, semoga kita penesiko tetap korporo yang alap, penetio tetap korporo yang alap. Mepusan siaran sama bertiru emban aku kamu kok nombok lagu lekata S. Willy jomo ampun kok pan lagu suratan luma lekata mani. Semua-semua kita kali tak siaran sama alap anas. Semua lagi kita insyaAllah mau dinakan. Assalamualaikum.

0: Gokam! Jong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata aku sama setak.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenana ni dikit jo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
7: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
10: Karan sama.
11: Alap, panap, panap.
12: Maksudku Sabah bermakali siaran Bajau Hiling Sama. Dekit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina wuih tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalhat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalhat Kuhapiti. Pemerintah maruan harga diesel taga subsidi ni dua pilak sangpu sindalita. Program roadshow BKNS 2020 makan namani PN labi 400 mahasiswa Sabah. Pemerintah Madani akan meruakan harga diesel taga subsidi untuk rakyat 7 ni 2 pilak sangpu sindalita nagna bulan pitu 2020 makan nam itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ngahaka yani lanjalan namin pamabahauan penusunan subsidi diesel. Pinag abai maka cara yang dipakai min program nonan Budi Madani RON Siam 5 maka pengakuan min MyCard. Sementara hei harga RON Siam 5 natas raka pilak siam pu maka siam sindalita. Harga diisi tagas subsidi butina ani yana dua pilak sang pu maka dimas sindalita mas Sarawak maka Sabah magbida maka harga runcit diesel misa ai subsidi masa Mananjung yaitu 4 pilak tulumpu maka pitu sindalita. Lebih 400 puhuk mahasiswa min institusi pengajian tinggi IPT Mazon Selatan ni pian nitipian mariam program roadshow beasiswa kerajaan negeri SABKNS 2020 makonom. Program yang dihinang Mas Kudai Johorinan nirasmian Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Pasodna mahasiswa Mintulu University Majohor yaitu UITM Pasir Gudang, UTHM maka UTM. Yuk Datuk Arifin, program ini ani muat tujuan namuan maklumat pasal bisiswa maka bantuan pendidikan yang disadiahan pemerintah lahat tuju maka naki school mariam maka luasan negara. Talakna usaha ina ani pa awai maka inagonan pemerintah mariam memaluhaan akses pendidikan min kasongan peruntukan bisiswa ruisab indaginis bantuan pendidikan. Indah gini sajan silahat maka beak mariam program ina ani aku maka kila-kila kebajikan ruisab keperluan pendidikan mahasiswa Sabah masa Mananjung Sidaru Tabela. Antara ane pasodna Yayasan Sabah, MUIS, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah, maka Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS. Kekulangan maklumat atau sokongan sepatut nambal menjari pohon sabab makan nak iskul taga potensi palagai nama luasan bandar katambanan min peluang nambungan pengaji. Palkala ina adita sayu hep pembantu mantri tujuh ketua mantri Datuk Isnin alias nih. Beliau matak gara aku persatuan alumni Yayasan Sabah atau Maya nuye bahala selaku atangga antara masyarakat maka pemerintah. Mario mamatuaan maklumat pasal pendidikan maka bantuan bisiswa. Datuk Isni nengah kaputeh bayi pain ngan rasmian program Hari Keluarga Maya Makota Kinabalu. Program tahunan inan menjari matag pemasampayan maklumat pasal peluang pendidikan tuju masyarakat sedimin maka palapat silaturahim antara alumni. Ngkoniti Maya tagalabi 500 ahli pendaftar. Ruisab nihinang panongan watika pelantikan penasihat maka ahli majlis tertinggi Maya 2020 maka 4 ni 2020 maka 7 ruisab nihinang suka nikah. Seni moral atau lukisan rinding taka potensi menjari maka songan pembangunan bandar ruisab maka konep pendapatan tujuan belia. Gansap kemahiran maka kepandaian marom hinangina ani subai nui pinakansang. Budaya hiling Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, baipain ngan rasmian lukisan mural street art Mapajar Tawau. Yukna pami anak jati Tawau marem projek ina ani maka buktian ban belia taga kepandaian maka potensi ahia yang menjari ni pandaan ni bahata mendataan marem hinang ekonomi kreatif. Baliaw sa asa labi heka ara puna bangunan magtabang maka magkawa sa tampatan ako makakilakila usaha amalano amaklasig maka makilahan daerah tawaw tapatui. Mintada makatalik-talikan labi heka aa masial magtakahan ni daerah inaani. Project mural taga konsep nunan bumi peladang maka tawaw lestarinan amandaan pabidda-bidda tawaw selaku bandar paghumaan maka pagkabunan min ayay warisan Borneo.
1: Dan akan hinabuiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Paluak da rega talai pakatu lumpuk makasah inda ginis kahalan kansang nabina lanjal okok makakila-kila hinang keramaian warisan masyarakat Bajawinan lansal langgananna angabut nialau pamupusna maruampuk makapitu hali bulan onnom itu. Pegawai daerah sempurna masa Zuan Datuk Masuud ngahaka rega talai penggegahal ayai pemasialan gomru matagan mustak pemakilahan budaya masyarakat Bajau ia menjari identiti pabidak-bidak masabah. Masa Zuan ngahaka betehe mamairan pemalan jalan hinang matagol hak sambulayang magsambatak maka rega talai pakatulumpuk makasah madataran lepa sempurna. Upacara mariata sambulayang gindan panagnaan rasmi sampangan rega talepa tahun iti. Labi sangpu makalima bayanan atau lepa tradisi akan maglibutan mari lautan sempurna ngabut ni pamupus sampangan ma itu. Pengedangan tulungan Lau Sabah SME Fest 2024 makan nomor SICC Kota Kinabalu kolek penalimaan hamin badan sauragal maka amak dagang-dagang. Ina pun dibak pemberita sigam mikil bahawa program ina ani muan peluang 7 perusahaan industri riki maka sarang-sarang IKS amakilahan ayai lebih mantap. Palkala inan bina hiling he Muhammad Alif Abdullah wini wali maka nuraini tiyo yinlin. Pasang na 7 pembangunan magbol Sabah ia labi kompetitif pemerintah lahat akan patuhi makan sang akademi sukan selaku matagan utama pemeluasan anak muda taga kepandaian. Ketua Setusaha Politik 7 Ketua Mantri Sabah Datuk Azrul Ibrahim ngahaka usaha butina ani mustahak kok maka paluas labi heka pemain taga kualiti mintada maka pahog pot prestasi magbol lahatiti memasa sinong. Beliau ngahaka butehe baipain perasmian keamatan Masketius Cup 2024 maka nomas sandakan. Sementara hei Ketua Jurulatih Masketius Arifin Tumin ngahaka pasukan na mereoan Sabah FC akan namiak kajohanan magbol ma Brunei mereo mendakit masa lagi. Ani 40 pasukan mereo umur sangpu makanom tahun min sandakan kina batangan lahat datuk maka kunak amiak kajohanan ina ani. Menjari matag pemihaan hingga taga kepandaian risa pemaluhaan pembangunan magbol ma bahata min pemohonan. Kejohanan tahunan sandakan rugby harapan cup anui akhir maka palojat usaha meluas labih heka aataga kepandaian masukan rugby magatu masabah. Ahli paliman sandakan Vivian Wong Shi nipat ke inagonan Ruisab he magongka ia pinandaan he sigam pemaininan selaku dakayuk gindan amaluas maka analuak mariam amatan nak sukan ina ani labih tamasuhul. Telak na kejohanan ina ani Ruisab menjari matag pemangun keyakinan maka kepandaian sigam 7 sukan rugby. Bibian nibak maka Johanan Nina ani mapadang Eagles Rugby Club sandakan. Jadi min he ayukna pambiasahan misai harokan riset sokongan dana min pamarintah maka swasta landu ni parullo. Aku maka selanggara kapanyap mapadang taga quality pangilangila pembangunan sukan ina ani. Pamupus habal sampai pabalik habal mustahak si. Pemerintah mereoan harga diesel taga subsidi ni 2 pilak sangpu sindalita. Program roadshow BKNS 2024 makan namani PN Labi 400 mahasiswa Sabah. Butana balahat kuapi ti mari sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turkiye ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayu pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan ngagat 50 maka 2 tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak ruisab pabalik meak baipain lawai 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabab kaam kami maitu.
3: Amalasik kaam.
2: Magboha-boha.
3: Magsapali suli.
2: Maka kaam risab.
3: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
2: Kamemon
3: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

bangi ay makawasaan biraran atau amaray talua runuk niya hapna ni sadyahan da kayo bag pagdayrayan yamin jari makatabang kaam nandal alum tugol pitumpu makaruan jam. Ay napain ayay niya mariom na pakayan, taumpa, sadal, maka baju jaket kasalamatan untuk panganjaga baran mariom indaginis keadaan. Tiup-tiup atau wisil, selaku ayai isarat hinabu kita angamuk tawang, baanan sulat mustahat. Pasodna identitikad, paspot maka pail perubatan. Bohe niinum, sekulang-kulang na dakasa untuk keperluan rai-rai. Tadi paun bimbit maka powerbank, pangilangila ako nui-nui napain maka pagtao. Sintunay, mustahak bang iay sistem elektronik amatay. Paslait maka ubat untuk napakay hinabu makalodoman atawa misaay karan. Kit kecemasan atawa kotak tambal, ginisan tambal maka ayay pamalisin ri. Kinakan tatago atonggol, ako taga-tanaga samantara ang agad tatabang. Aradio riki tabua pehep itu. Ako kita makatao ay maalumat rasmi. Bag pagrayrayan itu, nga ika pamakitao, sago ako makakila-kila kitam si Daru Mariuman magsakap. Nisadyahan bag pagrayrayan maka pinatanna matag alakas ni gaut. Bag rayrayan tanda ambal gunahan sago bang iay runuk landu ni parurlu toongan.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah. Selamat ulang tahun surat waktu maghrib di Barat. Segera kan dah bila pantai barat maka bangkai kami tada angkat pasal waktu isya sang kami tu sang pasang song na waktu Lisa Gapito 40 Makassiam. Dari penuntulan waktu serahkan wa analisa genom terlumpuk maka pitu kohab masih lagi kita hanya masa lagi maka pagsuli-suli mereka masih rani link sama itu jari lebih awal sapaliku haka-haka cuaca anu hingga ame mahabalahat pinaluas keadaan cuaca min Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia maluas amaran hurus magrete ngabut nikah kohapan itu. Jadi rakan-rakan ai kawasan ni keadaan ni nak anita jari ulan ni sab maram bila sangom itu pina kami saaina sagok maka pahaluan ada bila subuh ni rakan-rakan ai paglahatan kan ni ulan jadi rupain ni anda keadaan sawating

pamaento man bin magkawasa ako napain ni isbat makanyan da napain ka daan aras bohe soang ka ataupun ma lingkungan paglatan baan sa nakan ng gabiasa tuluak runok ako rapain pajaga-jaga wangay pasakat na bohe magkatap na magkatautuan ta kaadaan na isa nakan jadi makale-makale napain kita haka-haka isab akan ni soho maglalin jadi ni biya na pain parinta maglalin bangay ni soho maglalin sanakan da kita hampul-hampul keadaan runuk sebab bahana runuk itu aheka apal kalak tabuahe nah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan magbol Brazil iana da kayu-kayu na negara ia layak marem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sampu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunuk-sunuk. Brazil aka heka toongan menjadi juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sampu makasiam 50 maka 8, sampu makasiam 60 maka 2, sampu makasiam 70, sampu makasiam 60 maka 4, maka kapus-pusan nah matahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsyukur sebab makale siaran Bajau Hiling Sang.
2: Alhamdulillah seranakan magsyukur aku nika ama makale na pain sabab BFM sirani ling sama ngabut ni waktu iti wak dari segenom 40 maka 5 minit aku hap jadi takal lebih bantuk bol di sini sih Piala Dunia magbol untuk badan seranakan pagwiran magbol mas kelibut lah tak jadi bangnya kam bilahi maka tau ai na pain akan magatu anda umbi ania asad jaruni paluas amin laman sosial so bangnya kam bilahi yang anda mengga-mengga pangandaan mi wai makam patuhun ni marom tahik ataupun hinabu kam parohong-rohong ma raka bilik menjari buawi tali paun bimbit bi ataupun tali paun tak matangan bi anda umbi maka labiasan nang kam alpiahun bi RTM klik mahe kam jari makanda ya kesiran langsung ataupun siaran ulangan jadi bangnya ya kam itu hambalnya masa pingga-pingga hal maluma marai embal lagi maka pingga-pingga nah anda umbi ma RTM klik lagi senang itu embal kam itu embal na parulus we pareo wala baha marai gara-gara maka balan sa sehe magpun-pun markayu kada ikupi na mainga-mainga na anda umbi pain patagan anu matanang itu sanakan jadi untuk hakang-kang sini si Brazil ni ada kami dangai atu ni ada kami dangai mengandaug jadi mareman list ngandaug betul harus sabi untuk ma grup na kumpulan si iya na kira Mariata maka Morocco jadi ai rupain sanakan enah heka-heka bantuk-bantuk magbolan da umbi saja ma RTM klik lagi senang kam.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Jadi alhamdulillah sekarang rakan senang hai pinak sukulan maka ampa apa yang apain mas sabab ya pem sereniling sama jadi alhamdulillah rusak sanakan itu ya kaku kira pemupus itu untuk makuapiti institusi pendidikan agama perlu anoi pinakan sang selaku parindingan marema maujud sahsia maka ahlak kabanan manak anak muda jadi amaya mayenta ebot-ebot tanta banan saga makan anak muda ada anak pen nebe ya akal lausalah ya nama hap kita bi totog to nga namalut mapando agama ako kita bi akan senantiasa magabut maka kahapan maramuli masa jadi untuk badan sa makanak-makanak igambal maka latas pagngaji min iskul biasa ani hap na pasod ni iskul agama rusab untuk itu kok kita niat rupain tapangasahan tapangandolan onggo amma lagi-lagi bila onggo amma saya nah jadi saya pasabihan tah bangge ka kita malut totog ma agama jadi rupain saya kan but biasa nanah mapamupus itu bahanku dua ongka magsuno untuk pamalasig banan sarorakan magkalasigan na sa kohena isbat magklasigan ataupun maglasig-lasig do pain kita maglasig balia rusana sa go isbat tabanan saga daudan akan tamarom keadaan magruka tabang-tabangan ya tapanabang tabangambal doahan tan insyaallah merurahan sari-sari kita bimakambit kapan liga ya min Tuan Zainal Jalaluddin maka igal lasa sang bayan min si otok lasa sang bayan bahan ku maka insyaallah dapat ay pamali ta umul niat masa akan kita magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam ka tulu na yora pamagunan takau gitu na yora Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

0: tano tano matang. Libung nabawan raginoti mokondo rapusor tingkatan anam nilo galama. Mangindapu ra umo binilinan koson manapakuan tojo ra kaluayan ru teknologi digital. Kan sayan ararondom amtabi Malaysia Madani tano sabah VFM kesalulan ragur murut pasukuanku I Dexter Rasidi. Libung nabawan raginoti mokondo rondo ak bangunan pusor tingkatan onam no galama. Ali Parlimen Pensiangan I Dato Ate Joseph Kurup ralalom rondo balak nora Facebook napa balak. Bal ruka singkatan pangilan ti bobokon poyo bal matang ondo masalok pasiguluon no. Iono koson mangarura sukor bagu sora lisar bandar mulu poyo sora asak kalo matatang. Aralalom aug ru pangilan araginoti. Bangunan pusor tingkatan anam ondo mokondo ranan salinut kaluayan khas raginio. Koson rasan tayaran poyo intora ralan kasingkatan no. Koson rasangulun lalan sanon ru mamagun ru pensiangan. Mokondo tulu sikulan nakabagu. Nopongo am tatanga pambalan sora liliut ru parlimen pensiangan. Talu intora ginio nopongo noyo tojo kabal. Yoginio SMK Trus Madi, SK Inandung, am SK Simbuan. Liliwa bokon poyo lakat poyo ralalom pambalan, yoginio SK Rancangan Belia Tiulon, SK Ambual, SMK Dalit, am Ondo Bagurinwang, SK Pensiangan. Mangindapura umo binilinan koson manapakuan tojo rampamakuanan ru teknologi digital am intok media sosial. Gogot raginio koson mangikang poyo ra sektor umo am malingon mampasingkot poyo ra bal mampaulig ra ampos ru agro galama. Menteri Kesingkatan Tubagu Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu Kasingkatan teknologi ralalom era revolusi industri 5.0 menganira kaluagan ramangindapu umo rati koson mampaulig raampos umo nilo ralabi mokosonor amlabi malangka. Rio mokondo ra media sosial am I dagang tiniak mampasauk ramagutanom rati koson rasangulun pempengaruh digital ondo mampaulig rak ingkual ru umo. Yang mindagu bala raginia na lupus na patalimpun rasmi ra mopor lot kakadayan kapuam gerai jualan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM ra Batu 13 Jalan Apas Tawau. Yo koson rondo poyo ralan ruparinta ralalom mampasingkot ra akses pemasaran ra mangindapu umo suai mampatutus ra belanja pengedaran ampos ru umo. Ralalom bal rabokon Datu Nizam Mangunsu Ratu Bagurati koson sumimpung ralalom bidang pagu tanaman moden. Yo tinga bidang raginio kulimanin gumai sumingkot mai rabal ru teknologi, inovasi amkatasikan ru digital. Pasal Rataman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau, yo minidagu bal raginio mabuli masauk ra intok agro panambuluyan ondo makabunduk raguang ru menanam bului intor raralom am lisar pamagunan. Malingon menganira sonor mon soira industri pagu tanaman am panam buluyan sora libung raginio. Inan pangilan ugama matang rayus kai kangon kosonera benteng pun raralom mengikang poyo rakatagaman ra inan galama am paliso matanda rusukor bagu rati. Menteri Kesingkatan Tubagu Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu gogot raginio matang ngak pusor pangilan ugama koson ramadrasa am tafis mokondo rakandoi matang ralalom mangila rasukor bagu rati. Gitu nakasimpung mansawai intora bal sosial pangilan kalo matanda am nayuk imbur ondo kolondo onongno. Yo ondo niak adun apas na pabala bal raginio na lupus minatong rasasai katam Al-Quran dua ngopor ngaulun migigila madrasa Aziat Kampung Titingan Laut Giura Tawau. Pasal ara madrasa raginio Datu Nizam Mindagu mekondo katangan maja koson mompokon soy am mampalangka poyora kaluayan ra intok raginio ondo inukaf no yora boy duong param limo ngam bilorti. Maraginyo mabuli mampayan ralabi maswang migigila pagonong bilor. Aralalambal araginyo matuo rati unsuon kuson mangatora lalaing nilo may rapangilan araginyo kuson mampain kwal ratungkus bagu moko ondo rapangilan masawat paliso matanda amneok makandar masauk ratingganay rumamagun raoro ramatongno.
1: Tanaw-tanaw ragitiyo, pinasalula intora Sabah VFM, kasalulan Ragurumurut.
0: Suang matus am duongopor unit baloy mesra Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 umang pinatak na yora ilo ondo matimpok mangapu sora liliut rudun kukusan. Mangindangan Menteri Ruandu Kaligagan Amkan Sayan Rumamagun, Datorina Jainal Mindagu, intornoyo program Raginyo Pinaulig, Talungam Bilor Ranakasaili, bala nano kalo igondo kalo nasulut, raralom mangani ra baloy ra ilo ondo nangaplay ondo matimpok. Yo malansan aryo mokondo ra baloy Raginyo, malap mangani rakan sukan Amkan Sayan Rumamagun. Datorina ondo niak adun kukusan minindagu bal Raginyo, nalupus nampatak rakunci baloy mesra SMJ sora ralan vegetable amralan sin on tawaw. Liluara ginyo sangulun ilo ondo nangapu icin sukchan ondo tinum nanganira paringkwanangan no pat raguguangon nali mokondora baloy nano galama nasaw. Sangulun ina raduo ngawlun lalaing raginyo minindago pangaplayan rabaloy raginyo ondo inaplay rabalu ngan sila ranakaswaili iniyaw ang binal no pongo ralalong buhay ramariwa. Sangulun Ruandu Latok Rinakop mababaya ra kukula timug am raun inintopot ketum ginaw mabaya ra ops tapis ondo pinaugar raputatan babaguti. Imbuor inatangru rondo tim pulis intora bahagian siasatan jenayah narkotik pinampang mayara namarisaan ra rondo baloy ra kampung ulu seberang putatan rajam kasa yomai oro kalimora na kasaili. Tingganay pulis libong pinampang superintendent Semi Newton aralom rondo bala no napabala ampos ru namarisaan nakarampot sangulun Ruandu makatu apat komporam talung ngambilor rinakop. Liliwa talungopor ngambutul makasuang timug inintopot ketum aminayok sang karung plastik mapulak makasuang raun inintopot raun roketum ginaw. Kasalingay kukuliamos ondo ginaw ti inaru lagaan suang siam ngatus tulungoporam limo ngaringgit. Polis niak nampagaw rakukula kukuliamos ondo inintopot kulimanin pakuanon aralalom mambal ratimug air ketum. Kesiasaton ragana seksyon talungopor kurungan talu akta racun 1905 ngopor am duo. University Malaysia Sabah UMS iniau rajuara rakasa langai no ralalom kejohanan sukan institusi pengajian tinggi Sabah SUIPTS 2002 ngopor am onom pat nasulut nengapu radu ngopor am siam pingot amas moporam talu pirok am limo gangsa. Kumaro mambabatik bahagian strategik Kementerian Pangilaan Masawat KPT, Dr. Hanafia Ayub Mindagu, platform raginyo salaka ayuk intok pagugulan magaw rap pingot ka yon niayuk masaw krabal mangikang rapabukatan aralom migigila intornan salinut bal. Kono program ra nogondo matang aralom mangikang ra disiplin, bal ru integriti, bal pabukatan aralalom tim am katagaman ra inan galama aralalom migigila institusi pangilan masawat. Kon panaraginyo ngangay duo ngoporam talu IPT ondo minaya aralalom kejohanan raginyo kinitak mampasauk ra atan ayuk nalap nilo kaila ra SUIPTS ti koson rasungka nilo koson rayus gumula ratayar ondo labi masawat. Aralalom bidang akademik kapuam sport. Yon na pabala bala raginyo pat na patalimpun rasmi rapamupusan rakejohanan SUIPTSD rakota Kinabalu. Ara dalam kejohanan orang ini, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah Intok Karuo liliwa Intok Katalu UMS Kampus Antarabangsa Labuan. Tano-tano matang igondo poyo. Libung nabawan raginoti mokondo rapusor tingkatan anam nilo galama. Mangindapu ra umo binilinan koson manapakuan tojo ra kaluayan ru teknologi digital. Gini noyo tano ondo tinanda ri Sharon Raymond intora section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani kan sayan ararondom.

Lumingat rakiniwit rudior, riomangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat rapambalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolob rasungoy patra rasam mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusum manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapainawo. Amun bal mamulali, rayus pampiaura siam. Maguguyod na kau, matutusan kinibit, painawo malungan. Bilin, intro kapisan bomba, amang indangan pagun Sabah.

sayan araron na marokasa raka dongoporam duo aribulan sila ka onom dong aribu dongoporam onom aring kuanangan mangining ra Sabah VFM kasalulan ragumurut pasi sindanganan takau monsoy aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam siam ngaminit ra Rondom aboy rongan jam ti mokondo kukulay na tangan pasalulan malupus azan isyak inatangan sunggait at tangon rajam ka balu ramaguno. Kasalulan aragumuruti mabuli ningon min giora siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu am siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa am niayok mabuli kau Maya Ramon ra RTM klik. Aras na mengining takapya Ronda Rimbay tari Renal Lucas Sunggait Binatikan. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu si no memar 500,000 ngalumiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Rimbain dari Pinsui Taraju, Ami Jeffrey Ibun, Bunga Sambilan. Ini ngontak kau, Renaute.

0: Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntuk, Manunov, salah kata tandu rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka Mangimbolo.
1: Asna kita mukanda ronda pembalan, ia gini bal ru gaun ora-ora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, bal ru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mukondo rasa mawas, tingkalur amniak ganit, sora kukula intok, intora susuap ti suku ra rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia, rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas. Sora titiko pemagunan takau nakasimpung niak Pahang, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, am Keningau, igi kalasaan, Papar, am Sandakan, Tongod, Telupit, Kinabatangan, am Sandakan, am Niak Labuan. Balor lagi tiyo sukura jam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial, am laman web rasmi Met Malaysia, am Niak aplikasi My Cuaca. Semoga nopo bilin itu orang rantau kau dan orang tora bilin ilo rondom raraiti. Giura TikTok live mai kesenin tori MM Sukan Sayan ara rondom DJ am ngangai rangan-rangan kau nopo paring kau dengan MM Suk. Am kau nenek rangan tak kau I Helen Young nang tora bilin no kau no Hai kan Sayan ara rondom DJ paring kau dengan Helen Young. Lili waragini am kau nenek rangan tak kau I Robert Berto nang tora bilino rondom raraiti kan sayan ara rondom giura TikTok live mai paring kunangan rangan-rangan. Mangiring takapio rondo rimbain tori Biklon Sudin Lango Kuriun. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo rupa maklumat untuk nahili rap Piala Dunia FIFA antara tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulu. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1970, 1974, dan 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi nasau kera juara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rasna pabalan kunoyo logo rugata orora susuav oroka ruo raka dongo param talu ari bulan silaka onom 2026 onom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS susu gata mopor ngaringgit moporam talu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kasa 5 ngaringgit moporam 2 ngausen sakilo. Gata kantalan, gata kapingan kalau inuf grade karuo 4 ngaringgit talu ngoporam sa ngausen sa kilo. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit balu ngoporam balu ngausen sa kilo.

Tasikarap, Saringgit, Moporam Siam, Ngausen, Sakilo. Ginenoyo logoru gata orora susuaf oro karuo raka dongoporam talu aribulan sila kaonom dongaribu dongoporam onom ti ondo piningkual ruinan industri gata Saba LIGS. Aresno kita mukana pia bilin ito rangan takau i Masli Unsigang giura Facebook Live main ngatora bilino kono hello kan sayan ararondom. Aku i Masli intara kampung Morion Tandek Kota Marudu. Masaga mangke maitra ngangai pabukat-pabukat kau. Sambayangan min tim Sabah mengira para sukma Selangor 2026. Paringkonangan Masli Unsigang gama tim Sabah para sukma mengira Selangor 2026 ti makau gara monsoy monsoy sokrailo ragiuno gama kopana Monsen Sokragiuna Masli. Paringkonangan Masli Unsigang. Mangining takapio rondo rimbain tori kidit Jack Lanjian Suganda. Ini ngontak kau.

Kalau magiwit rakat pangudigan rondo kaselan Remelisia. Di rondo kalau mempakito rakat pangudigan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semugut aturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangudigan kapam kalau mempakito rakat pangudigan pat kita kon rondo kaselan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amam pakito rakat rakinio rabalama kekosa, pat kita kontak.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Replisia. Ondan yak modigan rabung pakmati tutu parasit. Egina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagumayang. Ragayonano makasuku samita, yonana sauk rabunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia lia am gumititikan ramapulak mandai ilayem. Kak bunga replisia timotong, amatu mayuk tumu ser rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kak kumukum malupus limo suku tulu ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga replisiati matum raku kula pagun babakono Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kera pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai, replisia presiai am replisia Tengku Edlinai. Sabah nampasau kera gandayan aru bunga replisiati kosan rarondo intara produk penembulian no. Ita kaunsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambicirin rayono mangikang ama paligang ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayono mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapaing galur itakau inter rana salinut marul am itakau pana mabulih mampati rayun da kaligagan do inan takau sigigama suara akanan matandati itakau nyak matang mapabanat da tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.

Asko takawin na rajam ka balu ra rondom ti rondom ra iti makonay takawin na tangan sunggayit. Jadi atan kia sunggayit kasa rondom ra ra iti. Sunggayit kasa rondom ra ra iti spot ra gitio kokoson ra spot mimbul kapuam bola sepak ka gelanggang no boborok masalo kulion aralalom dewan kalo maukaf. Salaka koson ra mimbul mokondo moporam sa mangkukuli ioti mokondo limo ngaulun ak mangkukuli atanua inggalan ruspot ragitio. Igondo paya sunggay torondo meraraiti spot ragitio ko koson ra spot mimbul kapuam bola sepak ka gelanggang no boborok ammasalok kulion aralalom dewan kalo maukaf. Salaka koson ramimbul mokondo moporamsa mangkukuli yoti mokondo limo ngaulunak mangkukuli atanua inggalan ruspot ragitio. Jadi pabukat kondo masaga mengatur atetamin rasunggai terondom raraiti boleh nino mengatur atetamin gira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai amnak gira WhatsApp mai. Gitu makan apa bilin orang orang takau. Entari Henry nangatora bilin aku nakan sayan arah rondom paling konangan Henry. Lili orang ini bilin entari Adrian John Sinking kan sayan arah rondom. Aku I Adrian John Sinking tera kampung Kinabaan Tambunan paling konangan Adrian John Sinking kan sayan arah rondom. Bilin torangan takau intari Ranku Dingking Li Sun Ha kan sayan ararondom pabukat-pabukat kungai kan sayan ra oro kasa ra rangan-rangan pasambaloi ngangai ulun ati panakau raginoti malur kia kapuam nakeinggar kia paring konangan ginini bilin intari Kudingking Boy intara tawa paring konangan ulun tawa. Ngining takapeo rondo rimbain tori Henry Pangal poloson ku ayo ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab berkesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Rondo reminder ya jire sinuntik masih luk. Ini ngontak kau Renotik.

0: Ih, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh kuah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musikat ngorono ku.
0: Amon ku na gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
1: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
0: Oh kodi, pai panir guang mo nun, Ming. RTM klik ba? Ah, ngangay stasiun radio RTM. Stasiun TV RTM. Ngangay mo kondora RTM klik no.
1: Oh iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet ko to kulut.
0: Ayah. Oh kodi, Ming ah.
2: Rasna kita mengkonopio rondo pembelaan ia ginia Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah masaga mampatano inatangan pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 pesantun ondo kulimanin atangon raka 2026 2026 silaka onom 2026 ti kabo masulut am pinainjul ra oro nakabagu ya gina raka dongo param tulu ari bulan am raka dongo param balu ari bulan sila ka tulu dong ari budungo paramonom oro ka ruo am oro ka talu rajam ka siam rasuswafti suku rajam ka apat ramai ti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah Oro kapupus membatik mayraina tangan ragitio kapuam tarik tutup penyertaan ya gini raka moporam talu ari bulan silaka tulu 2020 paramonom oro kesa amun pabukat kau masaga maka pandai pasal ra inatangan ragitio mabuli mangkuat i encek Azri Azizi bin Mat Nayan i puan Limida binti E Halim kapuam i Puan Hasni binti Abu Hasan ra numbur umang balu-balu duo umang limo umang tulu umang kapuam mayara email azri alias jkkn.gov.my limidia alias jkkn.gov.my amniak ra hasni alias jkkn.gov.my Rasna kita mukon apa bilin itu orang rantakan dan angkat orang bilin itu rondo merarai ti kesan itu dari sinway jek itu orang kawan keningau DJ kalau monsoi rondo merarai ti giura keningau rumah samayuk paling kurangan sinway jek pagi gilain balu rugaon rondo merarai ti ami sinway jek niak masa gampang angkat orang bilin pasukon orang pabukat nak kesan ini maimun ini kalsum iagui jek isi malai I Zainab Lai, I Masrin Lai, I Narumbai, Bilin kan sayan ararondom, am atan tanomin, ini nih Bilin intari sinu aja, peringkatan sinu aja, kama aku panah monsun sok lagi uno am kan sayan ararondom. Leluar raginya am kau dengar kerangkaran tak kau dengar tora Bilin ilo giura Facebook Live Mai kesentari Sabin Kangut. Kan sayan ararondo meroka sa DJ am ngangai rangan-rangan rasa ba VFM kasalula nara guru murut pas sindanganan takau monsoi paring konangan kono paring konangan sabin kangut kan sayan ararondo am kono nyak rangan takau i Nancy Lian dengan tora stiker hai Nancy Lian kan sayan ararondo am rangan takau i Julita Margaret dengan tora bilino kono kan sayan ararondo DJ am rangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paring konangan Julita Margaret Gama Oko Pana Rayus Monsoin Sakragiuno. Igono po yung sunggay rondom raraiti. Sunggay rondom raraiti. Sport aragitio kokoson raspot mimbul kapuam bola sepak ka gelanggang no boborok. Ama salok kulion aralom dewan kalau mau kap. Salaka kosonora mimbul mokondo moporamsa mangkukuli Yoti mokondo limo ngaulun ak mangkukuli atanua inggalan ru spot aragitio. Arais tu mengining takapi orang dari mbain tari Azroy Ami Susi Wilson Nampiratanto. Ini ngontak kau.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekanai operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rakedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rakandoy keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Restoran dari Mentor Steven Jimin, Liawon Pamagunan. Ini ngontakau renoti.

Arasnayo pagugulan Mimbul Piala Dunia FIFA 2026 susuaf tim Mimbul Argentina kulimanin tumum ratim Mimbul Austria rajam kasa ras susuaf ti ara dalam grup J ras stadium Dallas Arlington Texas USA am rajam ka 5 ras susuaf ti Prancis kulimanin tumum ratim Mimbul Intora Irak ara dalam grup I ras stadium Philip Delpia USA ali luar agini onyak ara dalam grup I Norway kulimanin tumum ras Senegal rajam ka balu rasusuaf ti Agira Stadium New York New Jersey East Rutherford USA am rajam ka moporamsa rasusuaf ti Jordan kulimanin tumum ra Algeria ara dalam grup J Gira Stadium San Francisco Bay Area Santa Clara California USA pagugulan Mimbul Piala Dunia FIFA 2026 ti mabulimin ilain ra kalo kibayarin mayra RTM klik saluran OK am Sukan Plus. Arasno kita mkona pio rangarangan takau na ngatora tetam nilo ra rondom raraiti kesenintari sinuai je kono bola tampar kapam bola raga kono paling kurangan sino aja ka kalo motopot mabuli pia mangkina mabun masagako paling kurangan Amresin bukan pia bilin to orang antaka undo dengan tora bilin lo rondo meraraiti gira Facebook live mic kesenin tori Angelin Malantim kan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring konangan Angelin Malantim amrangan takawi Florita Losombo Laurentius nangatora bilino rondom meraraiti kono kan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring konangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ara rondom mugono nek rangan takawi Lo Hinchong nangatora bilino rondom meraraiti kono kan sayan ara rondom DJ Monsoy paring kongan Lo Hinchong gamako pana Rayus Monsoy sa Kragiuno.

Ganopaya Sungait Rondom Rarayti Sport Aragitio Kokoson Raspot Mimbul Kapuam Bola Sepak Ka Gelanggang No Boborok Am Masalok Kulion Aralom Dewan Kalo Maukav Salaka Koson Ra Mimbul Mokondo Moporam Sa Mangkukuli Ioti Mokondo Limo Ngaulun Ak Mangkukuli Atanwa Inggalan Ru Sport Aragitio Mengining takapi orang dari Juna Ampalus kalau gagayan guang ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Ini kita kapeo rendo rimba dari Diana Lotfi Nalimbawan. Ini ngontak kau renote.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paraguay, Argentina aku petuang aning dapat saukra juara. Luar hina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu. Ya hino ra tahun 1994. 1994 ono. Am 2024 ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ash na makarapya rangan takaw i Helen Young na ngatara tatam non do motopot kon no futsal futsal tatam sungai torondo mararaiti paring kodangan Helen Young masagayo atanatana krimbay kosong ratang guang paring kodangan Helen Young am tahnya na ngatara tatam non do motopot rondo mararaiti jadi rayo suna pabalan kuneo tatam sungai torondo mararaiti sungai torondo mararaiti Sport ragitio kokoson raspot mimbul kapuan bola sepak ka gelanggang no boborok amasalok kulion aralom dewan kalo maukav salaka koson ramimbul mokondo moporamsa mangkukuli yoti mokondo limo ngaulunak mangkukuli atanua inggalan ru sport ragitio tatamno sport futsal futsal tatam sungai rondom raraiti paring konangan arangan-rangan. Ada istana mengiring takapnya rondo rimba intari Aceh Embing maguma arangan-rangan. Ini ngontak kau.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paitlano ra tim Sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau ka pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan nakaramion mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apatapat maki tunggul sa onom.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Pamagunan onda masanok sabiton. Itali igonda poyo nainggi ra Piala Dunia 2026 onom. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2026 balu am 2026 duo. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang rapagugulan rajitio.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
0: Bulintok bal arugaun kalumonsoy, penunggok takau poyo sang kinolor, kasagan membal ara imbur kapam aktiviti untuk megagui kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sorara sungai amrat, koson ramaga pun memparau am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asal. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Ilai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
4: Paring kunangan nang ngening reka salulan ragu murut, kesalulan ragu murut naka suku noyo rapomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kesalulan ragu murut ti mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring kuanangan amkan sayan ara rondom. Koson ara rimbai pantuliaran takau rondom ragitio mengining takapio rondo rimbai entari Samson Lee ami Afizal Kiko simpa tataan. Ini ngontakau amkan sayan ara rondom.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kapuluan Spread Lake ondo inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayo Ondok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia rayusno nang kalira agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar ampang kalan soldier kesan magalung amangampin raliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk. Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei amplipina. Internoyora inin topot langkaya ra amposlu liliut ikinya gas asli fosforus umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Assalamualaikum, kapsinangan ng tabi Malaysia Madani. Itinahabarid na kayo ng palamusan ko Abdul Rope bin Walimin. Kapagulo na po ang tulo habar-habar. Watas nabawan kihara na dilongkod tingkatan ko ng sandiri. Papanaw karadyad pangindapuan pamutanaman unsubon mamagunod teknologi digital. Habar pa yung pano. Watas nabawan kihara na dilinaminan longkod tingkatan ko ng sandiri. Puro paliman pansiangan dato at Joseph Kurup. Mayad kapelanid Facebook minabaros. Kabronan belajaran na po na siliw tingkanan ng dao. Montok papatantod tangana kidlabos kakadayan. Aud ay duanan id kaganaan belajaran. Linaminan longkod tingkatan ko ng dit naganapan. Miampayad magisusuway kasusukupan pinatamod dilo. Wako naman tadapalan kuburuan daw sebagid mabitulon pensiangan. Turu si kulwago dit nawansoy no ang masagun sayon id kayonan paliman pensiangan. Talo man tadila na pangono it SMK terus madi SK Inandong am SK Simbuan. Damat ila wako na po nga kakalpaduan sayon it SK Rancangan Baliat Yulon SK Ambual SMK Dalit am Pahinggayaan SK Pensiangan. Papanaw karajad pangindapuan pamutanaman unsuban mamagunod teknologi digital ang media sosial. Ang kisaman nila dumantak papaburod sektor pamutanaman ang insan-insan papahingkawas kapadagangan asil agro na kayanon. Menteri Kaburuan Kamulakan, Kaburuan Spot, Economic Creative, Datu Nizam, Abubakar Titingan, Minaboros. Kaburuan teknologi isralam timpud kesimbanan pemurunan 5.0 mengukab kesiwatan kumad mengingin dapud pemutanaman papaintutun asil to tenemon miampai lebih dikiwayah om ketongkop miampai kiharam platform media sosial om platform i-dagang dila kanud papasiliw memumutanam sebagid mengingin bayat digital dit papadagang kelebusan pemutanaman. Yaw minabaras dila seran na panga pinapahimagon opod lot sulap pedagangan taman kekal pengeluaran makanan TKPM id batu 13 Jalan Apas Tawau. Ilan na panga wakon ing gisaman dot perintah mentok papahingkawas liwang kapadagangan kumad mangingin dapod pamutanaman suwaikad mangingkuri belanjad kapatikidan hasil pamutanaman. Itaray tanasuway datu nizam mangunsub dot kamulakan miampay id kaganaan pamutanaman dot kawawago. Iti napangad mantad nad kaganaan dila mumang buru kapitano teknologi inobasi am kamelaan digital. Karay taman kekal pengeluaran makanan TKPM Tawau. Kadaw ilan napangad agayag kasiwatan na siliw rikaton agro ketemuluyan tulun mantad suang am labus pagun ilonga kanu nagid papayengkawas ning kakatan pamurunan pamutanaman am ketemuluyan idwatas dila. Institusi Belajaran Ugamad kigunad silihan sebagid tingalig tagayo isralam menuridang sahsia am akhlak dat sukadwago. Mentirid Kaburuan Kamulakan, Kaburuan Spot am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abubakar Titingan Minabaras. Ang gisaman nila dagayo guno tulong kod belajaran ugama bagal dot madrasa om tahfiz na po nga agayad tanggungan isralam manunuduk dot ang anak kampay nad mangalay karaatan sosial timbayat awa senong am nagid kaparagatan ingga arati. Yawi punagid adun apas minaburas dila dit kapango timininda po kantakan khatam Al-Quran duna padatulan susimikul madrasa Aziat Kampung Titingan Laut Itawaw. Kerait madrasah dila Datu Nizam Minabaras kihara kegunaan mentok menginsenang ang pabatangkap kasusukupan dila dit nakatimpun karajas selenai 25 taon. Ila na pangad mentok menampung ginamut susmikul tikit taon. Kamalahingan nga doon suban nagid papatad tanga anak dila imbalajar mentok papalabus sukadwagu kitoylaan asanang kawawayon asanang ginawa ang nagidikan at similew mamuruan magigiyan id tempo tarikat.
1: Kabar diti sa malimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

124 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 pinatahak kuma dia lah di tersekayut kanu dua lai dia lah id kayanan dun kokusan. Magu Menteri Ganduan Kelidasan Keterenangan Dulun Dato Rina Jainal Minabaras mantad pinaintutun program dia lah di tolu taun nakatalib bagian daud nakanud pinapatahak walai kuma dia lah binangapalai di tersekayut. Yau lumansan walai dilad ke penahang konsikahan kesimbayanan kuma adela daturina yau penagi dadun kukusan minabaras serat nepengo pinapatahak konsil de rumah mesra SMJ idralan vegetable umralan sin on tawaw damat dilad sengulun dit nakano walai dila Chin Suk Chan di Trinubah pinapalembus konsikahan serat pimanon kasangano walai sendiri nesilew katapatan. Tama de sengulunan kuma dua tanak dila minabaras pengapelayan walai dila napalai dit walu tulan nakatalib nakatumbayah napengah taruhai. Sengulun tandud nakayanan ginakam miampai cecair raun katumbayaan ketum nahau mayad ops tapis pinapanawid putatan dit kawawago. Operasi pinapanaw senin timungan polis mentad bagian pengisutan kerahatan narkotik penampang mayat penukuan idi sawalai id kampung ulus seberang putatan ditajam ke isah misa sedap tadau kalimah nakatalib. Memuruan polis watas penampang superintenden Sami Newton mayat kepelaan minabaras. Hasil penukuan dilad nakita sengulun tandud kiumur apat na padam telu tahun ginakam. Damat dilad telu na pada botol polisitik kisuang cecair ketumbayaan ketum miampai sang karung polisitik kiwatik tapurak kisuang raun ketumbayaan ketum niman ahawa. Gatang kainsanay na haw na padila nga pikikirad siam natus turun na padam RM5. Polis nga minagahaw nagid pipiroh kakamot katumbayaan gunoon manaramaswaig katum. Case insuutan isiribas section taluno padbing kurung talo aktaracun apadam siam limana padam dua. University Malaysia Sabah UMS nasiliw bantugan pialaan sport institusi pengajian tinggi Sabah SUIPTS 2026. Seran nakano dua na padam siam pingatamas apadam talo perak lima gangsa. Kumadua menunurat bagian perancangan strategik Kementerian Belajaran Takawas KPT Dr. Hanapia Ayub Minabaras. Platform dilad akan napaka tadon pagialaan magiahaw pingat nga kitanggungan nagid sebagid impahan pisampuruan itang mahasiswa mantad magisesuai ning kakatan. Kadao program mibagal dila dagaya guna Israel menuridang disiplin mila da tumbayaon sunduan senin timungan kagiratan tinan itangan susmikul institusi belajaran takawas. Kainsanay duwa na padam talu IPT di tuminanod pialaan dila pakenuan papasiliw nuawayaan id SUIPTS sebagi dimpahan menengkiala id nayatan labid takawas id kaganaan akademik take a spot. Yau minabaras dila dantok papahimagon pamupusan pialaan SUIPTS id kota Kinabalu. Untuk pialaan dila University Teknologi Mara Raan Sabah nakamanang kumadua damot kumatalo na pa nga namanang .UMS Campus Antarabangsa Labuan. Id pamupusan sukuta kawago iti tulo .habar. Watas nabawan kiharana di langkod tingkatan ke-6 sendiri. Papanaw karajad pangindapuan pamutanaman unsubon mamagunan teknologi digital. Ingka kanabar nulod di Sharon Raymond mantad section berita ehwal semasa ang pinandalin di Flores Phillips mantak kesalimbahan Baras Dusun. Assalamualaikum Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: PM SP.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sana tabi PM Balutan. Kumari ke yung awi tepi neko. Udah tinang ke kona pada timpu di tia. Langsung datang alih das ngawi. Senang ngot ke papanahan. Dat nuna po karaja. Dat mantak pendalana. Dari tidak kepesian detik ya. Ama tabi tadau dat ke isa. Tadau dat ke impunan. Iti minggu ke kerajaan. Dat tulan ke enam. Iti minggu ke teluh kan tetih. Malansan da ta senong kapapanahan da na pakarajat ako alidas ta ko kasari senong ginawa I said kumayan da kain galaw tulo am nagid kumadi kayo hit na mamasa nagid papanaw karita team politik ya senong senong ang diid papanaw karita pintang-intang diid nakatik ya ay gibang iwanan talikod teke taguang atus mitay taguang aparlut ako da pintang-intang may dot elan tako mamalan nunuhat datan dot anuan tako kamayan dot kagampian kaya tapin ikaw sa kira daharit kaligaganan ni taguang tako adem sira delan tako nunuh kawayan ni taguang tako dot atus mito sinado nga insyaallah elan tako senang kasari datang da kapapanahan na tinggal ing kasari kia. Adi amiti tadaw dat kaisa diti. Gumasinding dit nolod gunaman tad man ko parang hay di kayo. Da tatuang da bayna. Teka harasinding dit karahian diod makinango mila diod nagid. Apa tadan dahiti pakiungkapan kia. Ada ko kartumay. Amin tayo sinding net kapagulo parangan ko di kayo tapi na ikaw sinding manta di Mary Intiang Manok Singgugulian.

0: Kada au memoduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli. Karait ke ngayad tawan om rontop waik. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisau kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam menom. Om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ito po ni Kabinet, jam ka siya, mapat na pa ng 2 minute na tatuang. Harap ipira po minute, mari ka jam ka hapa na tatuang, jam dat kadua, kya? Jam kadua dat ino, ababayan takaw dat papalambos-lambos dat kasarahan. Ito yung sinding manta di Rosario Bianis, Sangulunan. Sabah VFM, senang kapiya.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pagundit kumainsan kahumpit id Piala Dunia Tim Puriti kampay na Uzbekistan. Jordan om duo pagun tokoro, Cape Verde om Curico. Duo pagun dilokiharo magigyon, pikikiro sa tanga riyong tulun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ginamo na kasarihid, kasalimbahan, brasusun, kasalimbahan, di karanhano, sinisinig, di tewasan.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia. Turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kinamuna kasarin, kasalimbahan brasusun, kasalimbahan di karanhano sinisinin di tewasanang.

Ya, tapi kalau bila jam kepada misa 2 minit dah tertuang. Kakal kau menyampai di ti keselimbahan Baras Desen. Menyampai di JOP tertuang dah baik. Itu jam ketelu. Antara jam itu lambus keselimbahan di ti. Harap sejam petim putar kau. Ada semua limbau tertuang dah baik. Apa yang kau dapat pengalansan dah pipira sinding di tengah kau ni ikut tertuang dah baik. Naka pemilihis ginawa Sera Krongol. Amin tapi nekau, elan dunangku iti timpu diti. Atarau baina, tari bulan kedua na padam 2 tulan ke 6, 2000, 2 na padam 6. Tari bulan pengah iti na pengah tadau da ke pada misah na. Anak endala na tepialaan membol piala dunia 2000, 2 na padam 6. Iti na patipialaan da terbantuk di tingin nakatimpun di tari bulan ka pada misa tulan ka hanam di nakatalib. Ailan da kapanaw iti tipialaan iti salinat da taluna pada siam tadaw. Seginaro iti timpo di tipialaan iti. Iti timpo na pabay na tinga ikamian da tipialaan ni nayatan da magigian te ka kumpulan. Mama sa nagidaran sak da kapanaw. Amit iti piala dunia da taon da bayna diti. Kuminsan nagi pinapa pendalan da tepo mat kawawago. Ipapaampay da tepo apat na padam walo tinimungan. Teka 48 pasukan kamelayu kaya. Mantadat pentang ke pemagunan. Ada makuelan nuno na di kayu pagun da sukungan di na sakadungan. Ngalan sandat nuno pa sakadungan takaw nga ni bagal bang awir ikya. I say it kamian wakil dat Malaysia di tinga sukungan di na pendahit karahian do yo. Ada gana pa sukungan di ti sakadungan da taon da bayan nga Brazil. Kan kan po Brazil nga Jepun dah iti mabib paguna Asia. Ada yang malang sanda masadu-sadu atau dikat Gipun dah banyak ya. Kau ngay padat semifinal dila nga kamayan da Asiaw na yala. Ngapin ko na pa nga madadandad da kau rikat jam ka isa tatuang tu hara kawag wat kendala na ta pisapan na may bulat jam ka isa sesuai benda teno. Amda damat ako menganda di tia sinding da ketilambus perangan kedikaya tebenekau sinding mantadi Muhammad Faiz Omar sinding da sungai ada kinampusan kinangat ako.

Itu menikah benda jam kepada misa pada mana minit tertuang pun sikau di kayut kakal yang payah daga dari keselimbahan diti yang payah daga baik nada aku sanggulunan hari Ozil DJ Sabah FM am lagi Safif paling semboy dari tiri pagun Sabah paling semboy putatan. Itu menikah mungkin aku takut sinding dat ketil lembus tertuang dah baik sinding mantan di Priscilla Rimlan amu olon it gina aku Sabah FM senang biar.

Kata mereka bila jam kepada misa talun apa dan misa minit dan tertuang harapi pira apa minit dan mereka terjam kepada dua pitangah tuang. Mati puriti nunuh kerajaan manda kayu mengenai pun darat tang anak demedap menuridih kada kundad memesai kerajaan di tahu senang kehadapan dah semiwat pun dom kumar jam mati suwab mai sendah kemudian dah tenaga ke Melayu kia mekerja suwab kan kata ada wadah dan pairin dapat kerja jambangan kia ama iming game nuridi game diri telepon kawit tusin mengalih tambalut ke Uzil ngasar lagi main lakalakadan ni game diri kia tapi kurang pun jam ke isa tetuang datinu sesuaban haram impul Argentina misap data Austria jam kelima kesuaban Perancis misap dat Irak ada yang melansan dan nuna persokongan dia di tiap sapan membul di tengah kadang kopi ya duwi walai kia misal sawa mia du membula not gara-gara mia du kondak kia ada yang mitia sining dan ketila mus perangan kudi kaya pemilihis iti tersamak na jam ke padam dua bitang atuang sinting mentah di Selbin Selebista langan peti lambus kina kata kau Sabah BFM senang kebiak.

0: Telu misusuhut seret awak nak tanu di tahun 2022. Dah matilah New Zealand kuasa wabud Oceania nasili tinimuan kepegulu nak suang misan dikat mantan Oceania seret FIFA minamaruhang slot mentok pegiamungan pegundila.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Ontok diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo pogun Haiti di kumensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain lagi kawagu seret 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ibinika warapipir peminit Amerika terjam ke pada 2 pitangat uang pensikau di kayu hit nak kampai di keselimbahan beras dusun. Mantan ditajam ke siam tetuang pun semak nanti mereka ditajam ke pada 2 diti di kepupusan dan keselimbahan tetuang labayana pun sikau di kayu hit nakasiwat memelahau diti di konti diti no am lagi nakapata dat pasan diti penguminan dat whatsapp pun sikau it nak yungkap dat sinding alansan dat nalihis ko karangol sinding-sinding dit nakonik tetuang labayana am kapirubat takokwagud suwe tadawya kuhut di jubih nakupak.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no doka selesai ke opaduli. Karait ke mayat tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo untuk diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam menom. Om 2000 duana pada menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tanudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam onam na podam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk Koperum Siam Siam No. 4 Om Kelimpu Puson Montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intoknin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

kula baru karanta kaopat radiur. Rio kalopoyo liur sumaboy, lasain karan giura papan akihan, lasain ngai sui samputuson ngai palam kuasar kukulamos elektrik, babantan ngai kukulamos ra intok mesawat. Bat mampaliur, pai kombongo kabel rukaran ondona kabu bertimo, pai pansaroi ampogolob radirut mamar ratalian rukaran, pai kirau ra intok nasako mar ratalian rukaran ondona ukat, gapam naratu ratana, kapam nakabu. Pai inggar ratalian dukaran ondo naukat kapam sor ralugur karan ondo napa kapam napikong kapam napanda mambalak mataki rumah kakito ratalian dukaran naukat.

0: lutu rukaran. Amu lutu rukaran kalau pebina tunggul, aruon rasoket rasain, rio kalau pemambagu raku kudamos elektrik, kapam pendawayan rumaloi. Arut ngangai ku kudamos elektrik kapuan, parisan, punan ruulun ono mepandai kapam maher, bagu pakwanon.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat saukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya finora tahun 1900 opor, 1900 balungo param ono, am 2000 dongo param ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 nan sulit. Brazil indimo nasaukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi nasau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rekesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramono. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pakinangawno, do ka sa himbahan, boss ka na san. Western, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Luvon, Titik, Sizam FM, Sandakan, Beluran, Om Bukit Karam, Sizam, Mapadom, Onom, Titik, Iso FM. Doit nombor kuno po, kinangawno izikoy, doit Sabah VFM.
1: Asik ka ni, kinangawno kya, naik ko, senasik.
2: Pogino na.
3: Kasahimbaan, Boss Kadazan.
4: Papa mo dito sa Hazo. Tangawasi.

apa bisian tempi nai? Izau, napangai Evijon, sundung deti jau it kampung Salonsop Kota Marudu, tomai mozau makinongo kesemban bos kadazan bo, tu kiva hazau-hazau di tangabasi om kahis kaza. Deti napai Kota Marudu, angau kesemban deti it frekuensi, si jam ngapadam iso titik iso FM. Inangau kamah?

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Itin khosaiman bos karaza.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi naik ko dubai no jam ko dom apat ngo podom onom minit na di do dong subabid pangunta ko. Tumiyam bus date ko sa himbahan bos kada sanity. Om kiva ko paihan suang hamin do ko bus ko daaw na hay mantat bay no.

0: Ano ba yung jam ko to sa minute na dito dong sa Vapid pagunta ko?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod ka pabago pagun Arab. Monta ko main Sunday sa Susan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakaswang is sa Savan Binon FIFA 2026. Miaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026 teko FIFA World Cup 2026 ikuma 2026 tahun na di napor itik tapi naiko ngapia banan mimbul sang pembangunan di nakanjul dapat titikid apat tahun da insan timpu ditibay no papa kita teko papi bontoh apat kepada vahu tinimungan mentok kumainsan lagi diampai apadam duvo tinimungan papa gempit atus apat pihabanan songovian pozvon id hamin menempuan diampai de iti pagun malikan Mexico om Canada. Piyamanan mimbul FIFA sa saban sa pabangunan 2026 na dadi ikumayso nagi na pinapahab ginumu tinimungan na mamong na mantad tahu pa nam na duvo no kumina na apat pa nam bahu tinimungan sinusutanan na kozuzuvo teko kinapanamban na tinimungan inuhod teko di tiap FIFA mo minanguhod ko Zuzuvo kalalahan no piyabanan di no samantan bahu tinimungan i nasandi teko binagi na apat tinimungan na bay no apadam duvo na di tinimungan patitikid tinimungan kataguvang na tahu piyabanan na idnasatan tinimungan tahu padam duvo tinimungan tabasi kosung na itugan i-oy tando kalah mati. Nadi tapinay ko iho vokon kokomoy na sasaban sa pamukunan FIFA dvong oibun mong punam onam diti. Nadi onu iti uot nati teko iihon onu di vava pio ginumu vava tanto da usin gani ya ngampio di ba ay hanis una in timpu-timpu ko sa himbahan bos kadasan diti mamahis ako pada ginavo. Kinawat ako sa di Charles Albert Freddy, hangad ko diaw kaupusan.

0: Ngaruy ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Ozo di ti temenai komentar di Januari Sipaji Kotumbasai no.

Lembangan Maliau toi Maliau Basin The Lost World of Sabah nepo nga tungkus sandan Sabah ipain susuvai om kigatang kozo miampai kozuvo iniba dino iin kavon luak tagazo miampai kinazo himongatus vahu padam vahu kilometer pasagi om kiinahom seibu padam ngatus tu padam himomita om isuang dino kiva vatu tangagazo om tongonini ihumosok mantan vinon om mengumohik nibuvan susumuni om notusan mamamasi i au auhan do okito i isono pionitan mongoi i lembangan Maliau inonopo na maza na bavang Maliau i humuzum kuma bavang kinabatangan tohu pamagasat poin bida lembangan Maliau inonopo na nuhu lotung Vasai Maliau Kilinanggo opodem bahumita om motung linumunsut i iso motung baik tanau ikiva it Sabah di tahun 1962 Pinoy bangkon o lembangan Maliau sebagi Pinoy zonon Pinobi tahun datamangan kalas poiso om sundung du ibando sebagi eko kotobuhuzan kiva iso pitahulo do kogingahan kinoizonon niti kamasa piumonon miampai duvono kapagatan ipakabasaon inodo po jungle trekking of Mintong Tombohong.